0: Pregari, manapun Anda berada, kami mohon maaf. Nampaknya untuk saat ini kita belum bisa bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk Anda pendengar, masih kami temani Anda dengan rangkaian hiburan. Jelang nantinya kita dapat bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini.
2: Ranai Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadiyati.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Selamat semangat ya untuk pagi ini. Khususnya Epi menyapa dengar Pro 1 dan teman Pro 2. Ya, selamat beraktivitas hari ini 16 Juli 2026 ya. Nah, hari ini kita bakal update info cuaca ya. Apakah cuaca siang, sore, malam seperti pagi ini dengan cuaca yang cerah berawan? Nah, langsung aja kita menyapa untuk pagi ini ada forecaster Sumihar. Halo, selamat pagi Sumihar.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, semangat sekali pagi ini.
2: Iya dong, pastinya dong.
1: Hari Kamisnya harus selalu optimis dan semangat selalu ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, pagi ini terpantau dari studio Pro 2 cuaca cerah berawan ya. Nah, untuk sekitaran BMKG sendiri gimana nih?
2: Cukup sama, Mbak. Untuk saat ini pantauan cuacanya diperkirakan masih cerah berawan.
1: Oke, okay. Nah untuk teman-teman Pro 2 pagi ini mungkin ada yang mendung ya dan sebagainya. Nah langsung kita update ya perkiraan cuaca untuk Natuna, silakan.
2: Oke, Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 16 Juli 2026. Kelembapan udara yang relatif tinggi disertai adanya belokan udara atau shear line berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terjadinya potensi hujan ringan di wilayah Pulau Serasan, Subi, Midai, dan Bunguran. Malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap mentupel yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih kembali untuk update ya hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kata-kata untuk pagi ini?
2: Mungkin ada...
1: Iya.
2: Sedikit ya, Pak.
1: Iya, silakan.
2: Nah, untuk kata-katanya mungkin kayak gini. Mimpi yang besar dimulai dari pagi yang produktif. Bangun, bergerak, dan wujudkan.
1: Oke, luar biasa. Jadi buat yang baru bangun, ayo bergerak ya. Yang sudah bangun dan sudah bergerak ya, semoga tetap semangat hari ini juga. Teman-teman BMKG semoga selalu semangat ya.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Oke, okay. Nah menutup kebersamaan kita ya, mungkin ada yang ingin disapa pagi ini.
2: Mungkin saya ingin menyapa untuk rekan-rekan BMKG saya yang berada di luar, untuk tetap semangat dalam pekerjaannya supaya dapat tetap semangat,
1: sih, Mbak. Iya. Ya pastinya buat teman-teman KG, terima kasih selalu update info cuaca. Dan juga pendengar kita, teman Pro 2, penuh semangat agar apa yang ingin digapai planning hari ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Sumiar.
2: Sama-sama Mbak.
1: Oke, terima kasih, selamat bertugas. Oke, buat teman Pro 2, itu tadi update ya info cuaca untuk hari ini, edisi 16 Juli 2026. Kita jumpa lagi besok di frekuensi yang sama ya. Semoga tetap selalu semangat ya. Jangan mudah putus asa. Semoga hari ini berjalan dengan apa yang diharapkan ya. Selamat pagi dan tetap stay tune terus di RRI Ranai.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti informasi perakiraan cuaca ya, langsung dari BMKG yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bersama jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti di Ranai menyapa.

0: mengenai menyapa.
1: Pendengar, Ranai menyapa untuk Anda di kesempatan pagi ini. Seperti biasanya kami buka line telepon ya di 0811703366. Dan pagi ini kami juga buka informasi untuk Anda terkait dengan Wakil Bupati Natuna mendorong ASN dan juga warga-warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas ya. Dan ini salah satu hal baik juga untuk kita ya, untuk melebihkan atau juga menyisihkan sedikit pendapatan kita bagi yang mampu ya, sebagai bentuk amal ibadah kita dan juga sebagai bentuk rasa peduli kita. Kemudian juga pendengar, kami sampaikan untuk Anda bahwa untuk informasi selanjutnya yang bisa Anda sampaikan masukannya atau juga mungkin pendapatnya, opininya ya, terkait dengan Kabupaten Natuna ini mendapatkan anggaran ya 16,5 miliar rupiah untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna. Dan untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu di 0811703366 ya. Apapun setiap program yang ada ya, ini mungkin perlu kita perhatikan juga bersama demi kelancaran, kemudian juga demi apa yang ingin menjadi tujuan ya. Ini harus sama-sama kita perhatikan ya, agar apa yang sudah direncanakan ini dapat tercapai ya. Silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 0811703366. Nah, terkait dengan Wakil Bupati Natuna mendorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ya melalui Basnas. Jadi pendengar, hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna ya, terkait dengan zakat bagi yang mampu atau juga ASN ya, bagi yang mempunyai pendapatan lebih, ini juga menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Dan informasi ini juga disampaikan pada Warta Berita Daerah tadi pagi pukul 6 ya. Ini disampaikan secara lengkap terkait dengan seperti apa menyalurkan zakat profesi bagi yang mampu untuk ASN maupun warga Kabupaten Natuna yang mempunyai pendapatan lebih atau yang mampu ya. Kemudian juga pendengar, terkait dengan Natuna memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi sejumlah sekolah ya, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah pada tahun 2026 ini. Jadi pendengar, hal ini juga disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Bapak Hendra Kusuma, pada hari Rabu kemarin ya. Ia juga menyatakan bahwa anggaran ini berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden. Jadi silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di 0811703366. Di antara dua informasi yang kami sampaikan untuk Anda di Ranai Menyapa ini, silakan untuk disampaikan opini atau juga tanggapannya, atau juga mungkin ada masukannya, silakan di line telepon kami di 0811703366.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ranai Penyapa.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Ranai menyapa untuk Anda di kesempatan pagi ini. Masih kami hadirkan, ini sesi terakhir ya, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan pendengar untuk Anda yang memberikan komentar atau juga masukan serta opininya, kami tunggu di line telepon 0811703669 ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan tadi, yaitu terkait dengan Wakil Bupati Natuna mengajak ASN maupun warga yang mampu untuk menyalurkan zakat melalui Basnas. Kemudian juga pendengar, di Natuna sendiri ini kabar baik ya, sesuatu hal yang cukup baik karena Natuna mendapatkan anggaran untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna ini, mulai dari PAUD hingga sekolah menengah pada tahun 2026. Dan mudah-mudahan kedepannya ini akan berlanjut lagi ya, sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna ini menyeluruh mendapatkan revitalisasi ya, atau juga penambahan sekolah serta perbaikan-perbaikan sekolah. Dan untuk Anda pendengar, kami masih tunggu 1 menit terakhir di 0811703669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Dan juga kami sampaikan bahwa untuk Ranai Menyapa ini hadir setiap harinya pukul 7.30 lebih ya, untuk Anda yang akan bergabung menyampaikan terkait dengan informasi yang kami sampaikan ya, dan Anda bisa sampaikan komentar atau juga opininya dari berita-berita yang kami sampaikan. Baik, untuk Anda pendengar, nampaknya waktu kita sudah berlalu dan Ranai Menyapa untuk pagi ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yuli Samzah, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya, dan tetaplah di Programa 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kami sampaikan untuk Anda informasi di pagi ini terkait dengan informasi bahwa BPOM temukan 14 kosmetik berbahaya. Jadi masyarakat diminta untuk waspada memilih produk. Nah, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap temuan 14 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Temuan tersebut diumumkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 sebagai hasil pengawasan rutin BPOM terhadap produk yang beredar di masyarakat. Nah, pengawasan dilakukan selama periode April hingga Juni 2026 mencakup produk yang dipasarkan melalui jalur distribusi langsung maupun penjualan secara daring. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Jadi pendengar, melansir dari unggahan Instagram BPOM RI, ke-14 produk yang ditemukan terdiri atas kosmetik produksi dalam negeri, termasuk yang dibuat melalui sistem kontrak produksi, produk impor, serta produk yang beredar tanpa memiliki izin edar. BPOM juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas produk sebelum membeli dan menggunakannya. Dan dalam pengawasan tersebut, BPOM menemukan beberapa bahan berbahaya, di antaranya asam retinoid, hidrokoinon, merkuri, dan pewarna merah K10. Bahan-bahan tersebut dilarang atau dibatasi penggunaannya dalam kosmetik karena dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan yang tepat. Jadi pendengar, asam retinoid itu diketahui dapat menyebabkan kulit menjadi kering, menimbulkan rasa terbakar, dan berisiko mengganggu perkembangan janin pada ibu hamil karena bersifat teratogenik ya. Sementara itu, untuk hidrokuinon ini memicu hiperpigmentasi, munculnya bintik hitam pada kulit serta perubahan warna pada kornea mata dan kuku. Nah, merkuri sendiri salah satu bahan yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap atau kebiruan, reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare hingga muntah. Jadi sebagai tindak lanjut, BPOM mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan mencabut izin edar serta menghentikan sementara kegiatan usaha termasuk produksi, distribusi, dan impor produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya. BPOM juga menghimbau masyarakat untuk selalu membeli kosmetik yang memiliki izin edar resmi dan memastikan keamanan produk sebelum digunakan. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Kita masih bersama di Ranai Pagi untuk Anda, dan masih ada informasi-informasi terkini lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini.

0: honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil. Dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan. Sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Untuk Anda masih kami sampaikan dan juga berbagi informasi-informasi terkini ya. Nah, kali ini informasi yang kami akses dari rri.co.id terkait dengan Kepala Stasiun RRI Ranai siap mendukung standar pelayanan publik di DP3AP2KB. Jadi pendengar, Kepala LPP RRI Ranai, Ibu Pespa Krisnawati menghadiri undangan dalam acara Forum Konsultasi Publik terkait standar pelayanan dinas P3AP2KB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Acara ini membahas tentang standar pelayanan yang ada pada dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna. Terkait kasus yang melibatkan anak, para perempuan remaja dan dewasa yang menjadi golongan yang paling rentan menjadi korban. Acara yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang rapat Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, Ibu Sri Riawati. Dan dalam penyampaiannya, Sri menjelaskan selama ini P3AP2KB sudah memberikan sebanyak 8 jenis pelayanan. Tahun ini akan menambahkan 1 jenis pelayanan lagi sehingga totalnya menjadi 9. Ia juga menjelaskan bahwa bagaimanapun masyarakat harus tahu tentang standar pelayanan yang ada di dinas tersebut serta tujuan dari pelayanan ini. Di mana tujuan pelayanan ini sendiri, pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak serta upaya meningkatkan kualitas hidup dalam suatu keluarga dan juga upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap DP3AP2KB. Dan saat dimintai keterangan dan untuk memberikan masukan serta saran dalam acara tersebut, Kepala RRI Ranai, Pespa Krisnawati mengatakan bahwa RRI Ranai siap mendukung terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh dinas ini. Dan ia juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan RRI sebagai media untuk menggalakkan kegiatan layanan dan sosialisasi agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Juga turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Dinas Sosial, UPTD Puskesmas, UPTD Satuan Pendidikan, perwakilan dari Satpol, Forum Anak, dan Duta Jendre. Diharapkan dengan adanya penambahan jenis layanan yang baru ini bisa menjangkau, menyentuh, serta memberikan pendampingan terhadap pengaduan masyarakat. Jadi semakin ditingkatkannya kegiatan sosialisasi, diharapkan pula para korban tidak takut lagi untuk melapor atas tindakan kekerasan dan asusila yang menimpa. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini, pukul 9, 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih, Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: Anda berada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan untuk Anda pendengar, seperti apa ketika kita mengalami keracunan makanan ya, dan ini langkah sederhananya. Jadi pendengar, keracunan makanan merupakan kondisi yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi bakteri, virus, atau bahan berbahaya. Gejalanya dapat berupa mual, muntah, diare, sakit perut, hingga kondisi yang lebih serius apabila tidak segera ditangani. Melansir dari laman Instagram Bepom RI, untuk mengurangi resiko keracunan, kita dapat dianjurkan menerapkan kebiasaan sederhana dalam mengolah dan menyajikan makanan. Langkah-langkah ini penting agar makanan tetap higienis dan aman dikonsumsi oleh seluruh keluarga. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan tangan. Tangan harus dicuci menggunakan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik ya, sebelum maupun sesudah memegang bahan makanan, terutama setelah menyentuh daging mentah, guna mencegah perpindahan kuman dan bakteri ke makanan. Selain itu pendengar, makanan juga harus dimasak hingga benar-benar matang. Daging, ayam, telur memerlukan proses pemasakan yang sempurna untuk membunuh bakteri berbahaya. Khususnya daging ayam, suhu internal yang dianjurkan mencapai sekitar 75 derajat Celcius agar aman dikonsumsi. Dan juga diingatkan untuk memisahkan bahan makanan mentah dan makanan yang sudah matang atau siap santap ya. Penggunaan talenan, pisau, wadah yang berbeda untuk bahan mentah dan bahan matang ini dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Dan berikutnya pendengar, tidak mengkonsumsi makanan yang telah melewati masa kadaluarsa atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti perubahan warna, tekstur, maupun aroma yang tidak normal. Membuang makanan yang mencurigakan ini merupakan tindakan terbaik untuk menghindari resiko gangguan kesehatan. Nah, selain menjaga kualitas bahan makanan, kebersihan peralatan masak juga harus menjadi perhatian. Pisau, talenan, peralatan dapur lainnya ini perlu dicuci menggunakan sabun ya. Atau jika diperlukan gunakan air panas setelah digunakan, terutama setelah bersentuhan dengan bahan mentah ya. Jadi dengan menerapkan beberapa langkah sederhana tadi, resiko keracunan makanan dapat diminimalkan sehingga kesehatan keluarga dapat tetap terjaga. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di saat ini. Kita masih bersama di Ranai Pagi jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Ranai Pagi ini.
2: Ranai

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini, saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya di Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Dan untuk Anda pendengar, sampai jumpa dan salam bahagia untuk kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif, tidak hanya

Jendela Negeri. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Baik, pendengar di Jendela Negeri untuk pagi ini ya, kami akan berbagi informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana pentingnya kita mengenalkan budaya dan adat istiadat. Nah, pendengar, mengenalkan budaya dan adat istiadat ini sangat krusial untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Nah, hal ini menumbuhkan toleransi, kemudian memperkuat ikatan sosial, dan membangun karakter generasi penerus. Pemahaman ini juga mencegah lunturnya nilai-nilai luhur akibat modernisasi. Ada beberapa alasan utama mengapa mengenalkan dan melestarikan budaya serta adat istiadat itu sangat penting. Yang pertama yaitu menjaga identitas dan jati diri. Budaya ini adalah cerminan karakter suatu masyarakat. Jadi mengenalkan budaya serta adat istiadat ini memastikan nilai-nilai leluhur tidak tergerus oleh budaya luar yang masuk dengan cepat. Ya, apalagi di era digitalisasi saat ini ya pendengar, cepat sekali pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah kita. Apalagi anak-anak muda sekarang itu sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar yang masuk. Kemudian, memperkuat rasa toleransi.

dengan memahami keragaman adat istiadat sejak dini, masyarakat, terutama generasi muda, belajar untuk saling menghargai perbedaan, sehingga mencegah potensi konflik sosial, ya. Jadi dengan memperkenalkan dan juga mengenali budaya dan adat istiadat, itu dapat memperkuat rasa toleransi dan mencegah potensi konflik sosial. Baik, pendengar, masih ada lagi alasan utama mengapa mengenalkan dan melestarikan budaya itu penting untuk kita.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Terima kasih.
1: Jendela Negeri.
2: Pendengar masih bersama kami di Jendela Negeri untuk pagi ini. Pendengar ya, kita masih berbicara ya mengapa mengenalkan dan melestarikan budaya serta adat istiadat itu sangat penting. Nah, selain menjaga identitas dan jati diri, memperkuat rasa toleransi juga membentuk karakter bangsa. Nah, kearifan lokal mengandung nilai moral, etika, dan gotong royong yang sangat baik untuk pembentukan kepribadian individu yang tangguh dan bermoral ya. Jadi dengan kita mengenal budaya dan adat istiadat, ini juga akan membentuk karakter bangsa pada diri kita. Kemudian potensi ekonomi dan pariwisata, warisan budaya dan tradisi ini merupakan daya tarik utama bagi sektor pariwisata yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar ya. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi ya pendengar. Jadi kita bisa mempromosikan daerah kita itu ke tempat-tempat atau daerah-daerah luarnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan ya mengunjungi daerah kita dengan budaya dan juga lingkungan yang mungkin cantik dan menarik ya, sehingga ini juga bisa menarik wisatawan untuk datang, dan ini juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Jadi pendengar, mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, pendengar, masih ada lagi beberapa informasi untuk Anda terkait pentingnya mengenalkan dan melestarikan budaya serta adat istiadat. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya Rin, aku buat juga.
1: Jendela Negeri.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar masih bersama kami di Jendela Negeri untuk pagi ini, pendengar ya. Jadi ada beberapa alasan utama mengapa mengenalkan dan melestarikan budaya serta adat istiadat itu sangat penting. Nah, selain menjaga identitas dan jati diri, kemudian memperkuat rasa toleransi, membentuk karakter bangsa dan potensi ekonomi serta pariwisata. Jadi sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kecintaan pada warisan budaya, pengenalan ini bisa kita lakukan sejak dini melalui lingkungan keluarga ya maupun pendidikan di sekolah. Nah, pendengar, jadi dengan kita menerapkan langkah-langkah yang sudah kami sampaikan tadi, ya tentu ini sangat baik ya untuk mengenal lebih dalam tentang budaya dan adat istiadat di daerah kita masing-masing. Baik pendengar, demikian Jendela Negeri untuk hari ini. Jelang kita simak dinamika olahraga pukul 11 nanti, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: lagi.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Peter Pan dengan menghapus jejakmu, pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu ya. Jadi satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan menemani Anda siang ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026 pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakcik-pakcik, macik-macik, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar siang ni? Cerahnya, hari luar biasa. Mana yang ada acara resepsi pernikahan hari ini, bahagialah. Berjijih, peluh, laris, air es dia ya. Tapi kalau hari hujan ni, kadang-kadang kita lah bercelak-celak luntur ya. Kalau panas ni macam tu juga, keringat. Kena keringat lah luntur pula, segala bercelak, segala apa-apa kan. Yelah pakcik-makcik yang ada acara kat rumah, semoga acaranya lancar ya. Yang lah diundang jangan lupa pergi. Jangan pura-pura tak tahu. Kalau orang undang kita tu berarti orang lah mengharapkan kita pergi ya. Yang lagi kurang sehat, yang duduk kat rumah saja, jadi patuhilah nasihat-nasihat doktor ya. Kalau katanya rehat, kita rehat. Makan makanan yang dipantang tu kita jaga supaya penyakit kita tidak bertambah parah ya. Kadang kita demam ni, apa yang dilarang orang tu, itulah benda yang paling kita kenyir ya. Jadi kita belajarlah untuk menahan diri. Jadi menahan diri daripada keinginan-keinginan kita ya. Ayolah, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami akan melanjutkan kembali tentang adat Melayu yang masih dilestarikan hingga kini ya. Kemarin ada masalah berpantun, kemudian yang berikutnya berkapur sirih atau tepuk tepung tawar. Saudara, tradisi berkapur sirih adat Melayu tak sama dengan inti acara tepuk tepung tawar ya. Ini merupakan salah satu simbol penghormatan yang penghormatan dan keramahan tertinggi yang ada di adat Melayu, di mana mereka akan menyajikan sirih lengkap dengan pinang, gambir dan kapur kepada tamu kehormatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan tulus yang melambangkan hati bersih dan terbuka. Upacara tepuk tepung tawar adalah prosesi adat yang tujuan utamanya memohon keselamatan, memperoleh berkat dan mendoakan kesejahteraan. Biasanya adat ini dilakukan di acara pernikahan, hitanan atau saat masyarakat Melayu akan menempati rumah baru. Dalam ritual ini, bahan-bahan yang digunakan adalah beras, kemudian kunyit, daun tawar, maksud kami daun setawar dan tepung tawar kemudian dipercikkan atau diusapkan oleh tetua adat atau keluarga besar sebagai upaya menolak bala dan membuang sial ya. Ayolah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi mencukur rambut bayi merupakan suatu perayaan bagi sebuah keluarga karena hadirnya sebuah pelita hati bermata biru. Perlu mengundang kerabat dekat, sahabat, atau tetangga untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan keluarga itu, sekaligus memberikan nama yang bagus yang bermakna doa, agar setiap orang yang memanggil namanya ikut mendoakan.

0: didoakan sesuai nama si bayi. Biasanya, acara itu dilakukan dalam acara tasmiyah atau akikah dalam agama Islam. Acaranya dikemas dalam bentuk syukuran atau tasyukuran. Tradisi cukur rambut bayi hingga saat ini masih dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Natuna.
1: Masih ada atau tidak tradisi cukur rambut bayi?
2: Kalau menurut tradisi di Natuna ini memang masih ada. Cuma kita kadang-kadang orang bikin ataupun tidak bikin. Nah, cuma tradisinya tetap berlaku walaupun bagaimana caranya. Jadi orang mencukur rambut itu biasanya bayi baru lahir kira-kira berumur 7 ataupun 9 hari. Jadi 9 hari itu orang langsung tepung tawar mengadakan cukur rambut dan apa itu orang mengadakan berzanji.
1: Bersanji. Ah, ya. Mengapa masih dipertahankan tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir?
2: Masih dipertahankan karena itu termasuk adat istiadat Melayu. Sedangkan di Natuna ini kebanyakannya yaitu tuh Melayu lah yang banyak di Natuna ini.
1: Apa tujuan mencukur rambut untuk anak bayi ini, Pak?
2: Tujuannya dicukur itu adalah untuk membersihkan rambut yang dia bawa dari kelahiran dia. Jadi maksudnya rambut itu nak dicukur semuanya. Tetapi kalau sudah dicukur sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting sudah dicukur.
0: Pada dasarnya, tradisi cukur rambut bayi yang baru lahir adalah salah satu sunnah Rasul, di mana rambut yang dipotong nantinya akan ditimbang, kemudian beratnya akan ditukarkan dengan emas dan disedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Sebelum tradisi cukur rambut dilakukan, ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan.
2: Mengikutnya memang banyak juga lah. Misalnya air kelapa dan emas ada juga sikit. Misalnya apa itu? Seperti kalung, cincin. Jadi yang keduanya untuk berketurunannya tadi yaitu memerlukan apa itu buah kelapa, alat cukurnya seperti pisau, gunting misalnya. Langsung pada hari itu orang membuat namanya.
1: Jadi cara proses jalan upacara pertama-tama ada apa?
2: Yang pertama-tamanya itu apa itu orang pakai lilin dulu, dihidupkan lilin. Jadi orang itu berjanji. Jadi sedang orang itu berjanji, jadi bayi itu maka digendong dan dibawa keliling rumah itu untuk setelah itu dimasukkan lagi ke rumah. Setelah masuk itulah baru rambut itu dicukur. Langsung memberi nama. Jadi mencukur rambut itu 7 orang yang mencukurnya itu.
1: Jadi 7 orang tu apa kerja dia?
2: Memang tukang cukur. Mau cukur sikit, digunting sedikit.
1: Jadi siapa-siapa aja yang 7 orang tu dipilih?
2: Ya, dipilih kalau dapat termasuk keluarganya.
1: Misalnya?
2: Ya, yang kedua orang yang tua-tua situ.
1: Misal keluarga tu yang mana? Ayah dia, mak dia?
2: Ayah dia pun boleh juga. Ataupun paman dia boleh juga. Dan orang yang tertua situ boleh juga.
1: Jadi makna dan hikmah acara tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir ni apa, Pak?
2: Kalau makna dia ataupun hikmah dia itu setiap bayi yang dilahirkan itu kalau sudah dicukur itu apa itu kita mengajarnya itu agak tidak berapa sulit lah. Tidak berapa payah kerana kebanyakan doa-doa orang yang mencukur itu. Sebab yang mencukurnya itu ada doanya juga. Contoh doanya ya Allah, jadi berjanji itu misalnya asrakal badrun alaina. Jadi asrakal badrun alaina. Jadi langsung jadi orang sambilnya itu sambil mencukur dan sambil membuat nama dia.
0: Perawatan bayi tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu adanya pengetahuan untuk merawatnya dengan baik. Bahkan dalam perawatannya, banyak di kalangan masyarakat mempertimbangkan adat dan hukum Islamnya. Pertimbangan mengenai aturan dan tata cara, apalagi hukumnya, memang saling berkaitan. Secara Islam sendiri juga mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan bayi. Salah satunya adalah tradisi cukur rambut bayi.
3: Ini Guindam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara. Kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen gayung di udara ya. Mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha, sila-sila saja di 0811 7033669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja. Kita tunggu hingga pukul 1 siang ini ya. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Inilah masuk kantong ke benda ni. Lagu-lagu lah masuk kantong benda tu. Alah, bolehlah kita buang ya, daripada semak dekat situ. Jadi saya nak kena penyakit Pak Cik tu juga bersih. Sampai lu masuk kantong pun bersih, dia simpan semua. Baiklah, sila-sila yang nak berpantun bersama Makcik Leha siang hari ini. Lama bersama Makcik Leha ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Pak Cik Mat ke? Ya. Apa khabar Pak Cik Mat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa suara tak seimbang ni?
1: Macam mana Makcik?
0: Suara tak seimbang, kadang kuat, kadang pelan, dia macam terbawa angin.
1: Sinyal tempat kami ni Makcik.
0: Oh, sinyal. Agak payah sinyal kat sana ke?
1: Alah Makcik.
0: Oh, yelah, pantun dululah macam mana?
1: Pantun dulu ya Makcik.
0: Ya.
1: Kita mulalah Makcik.
0: Ya.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Cik, hilang halu. Mana pula ya? Yelah pakcik-makcik, yang nak gabung sila-sila saja di 0811 7033669. Yang nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Tak payah nak lama-lama ya. Sambil bekerja, sambil dengar lagu ya. Sambil berpantun juga. Yalah pakcik-makcik, untuk yang lagi kurang sihat hari ini ya. Pakcik Mat kenapa terputus? Saya tak faham. Pakcik jangan marah saya. Dia lah sebut di awal tadi memang jaringan dia tak berapa bagus. Kata je, laku semangat putus langsung ya. Sila-sila saja. Kita masih menunggu pakcik-makcik nak bergabung di 0811 7033669. Yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha ya. Tak payah nak tunggu lama-lama ya. Pakcik Mat nak bergabung tapi dia tadi dah terputus pula ya. Jadi sila-sila saja, kita masih menunggu pakcik-makcik. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi, karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya. Iyalah paci-maci, bukan main. Sila-sila saja yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini. Pakcik Ma tadi dah hilang, tak tahu lagi entah di mana rimbanya ya. Cuba lagi lah Pakcik Mat. Makcik Mus, kemarin Makcik Mus saya nak balik, barulah Makcik Mus tu bergabung ya. Saya tu tahulah, tak dapat nak lama-lama juga. Kita nak dengar warta berita siang pula. Sila Makcik Mus, hari ini cuaca panas ya. Mana-mana nak jemur tilam, mana tahu tilam tu diserang biji. Mana tahu nak menjemurkan kasur, nak jemurkan bantal ya. Nak jemurkan kain kebal. Sedaplah kita ni kalau jemurkan bantal siang hari tu, malam tu tidur tu nyenyak betul rasanya. Sedap bau matahari tu. Jadi segar rasanya. Nyenyak tidur kita. Ayolah sila-sila saja, dah pukul 12.35 minit ya. Jadi pakcik-makcik nak bergabung, sila-sila saja. Mungkin sambilkan tidurkan cucu, sambilkan makan siang, sambilkan istirahat ya. Yang belum istirahat cepat-cepatlah istirahat. Kita ni kalau ke banyak kerja tu badan tak tentu rasa lagi. Kalau letih tu nak gampang nak emosi. Halo Assalamualaikum. Terputus. Halo Assalamualaikum. Terputus, memang jaringan tak lawa ya. Banyak yang gabung tapi terputus, tak tahulah saya apa masalahnya. Saya Assalamualaikum. Saya ingat mak saya pesan dulu 3 kali orang tak nyahut kita balik, nanti dia sawak hantu katanya. Halo Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ani, saya suka. Apa khabar Long?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Itu lagi pekerja lah, makan siang belum?
1: Oh belum lah, dari pasar ni.
0: Oh dari pasar? Yeah. Siang betul, ikan tak ada lagi, buruk je macam ni.
1: Cari aja yang korek-korek.
0: Nampaknya Long ni sengaja cari yang korek-korek nampaknya.
1: Sengaja.
0: Biar harga dia agak miring sikit ya. Long kalau jadi penjual rumah makan tu kan dengar awak tak pergi mah Long.
1: Ikan buruk
0: ni, ikan gatal pun dijual ya.
1: Orang nak kaya gitulah.
0: Kaya berkah, jangan kaya macam Amin. Tu. Silalah ada pantun tak Long?
1: Saya ni tak ada pantun lah.
0: Kenapa pantun pula? Terkejut.
1: Gimana kalau kita pantun berdua? Tapi saya awali dulu ya.
0: Alah boleh lah.
1: Buat rumah dari batang belian.
0: Ya.
1: Kayunya tahan seumur hidup.
0: Mm-mm.
1: Di mana-mana tercium bau durian. Uh-huh. Selanjutnya apa lagi kita mak cik?
0: Ulangnya tercium bau hidung.
1: Jangan pula tercium tak hidung, apalah.
0: Bukan tak hidung, siapa sebut tak hidung? Bau hidung, ulang-ulang.
1: Gini, buat rumah dari kayu belian.
0: Ya.
1: Terus, kayunya tahan seumur hidup.
0: Seumur hidup?
1: Bukan batang hidung, bukan. Di mana-mana tercium bau durian. Selanjutnya apa tu kira-kira tu?
0: Di mana-mana tercium bau durian.
1: Bau durian.
0: Nak beli, memang tak sanggup.
1: Betul
0: tu. Tu maksudnya nunggu-nunggu orang ngantar.
1: Begitulah, tak pula tahu. Tak ada yang sian dengan janda tua ni.
0: Itu bukan ya. Tua sembarang tua. Bukan durian bukan durian Belanda sembarang durian Belanda. Durian Belanda tu durian Belanda dibeli oleh Makcik Bit. Bukan
1: terus.
0: Janda sebarang janda. Janda yang satu ni kuat cari duit.
1: Makanya lamaran dia agak-agak sikit tu.
0: Iya. Maka dia orang nak pergi tu orang mikir long-long.
1: Nah, saking tingginya lamaran tak ada yang nak datang.
0: Tak telak musim-musim ni nak beri durian saja tak sanggup.
1: Gitu ya. Sampai berlumut sampai tangga saya ni. Tak ada yang datang. Cubalah sian saya ni.
0: Bukan main. Proyek tu lah selesai ke?
1: Antara selesai dan tidak. Lagi bosan, lagi nyelek. Aisyah lu lah.
0: Luar biasa.
1: Ada kerja yang datang duit. Kerja lu.
0: Yelah. Jaga kebun durian saja dah banyak duit.
1: Itulah.
0: Musim-musim ni.
1: Orang gini, ni lagi musim durian. Kita ambil biginya je. Buat tanam 10-20 tahun mendatang. Mudah-mudahan lah ada buahnya.
0: Saya sangka biji tu tadi nak digoreng. Sedap.
1: Saya paling hobi makan rebus biji durian.
0: Sedap biji durian, biji cempedak. Kalau durian tu, beli cangkok saja long. Cepat sikit tumbuh dia. Kalau biji tu lama.
1: Bukan, kalau beli cangkok, kita kan tak tahu ni rasanya seperti apa gitu.
0: Tanyalah dengan tuan dia.
1: Jadi kalau kita cangkok sendiri, kalau kita bikin sendiri, jadi kita tahu ni bibit dari atuk nenek moyang yang 100 tahun yang lalu.
0: Ada juga gitu. Kelebihan keuntungan.
1: Kenangan
0: saya kan. Tu takut tak temu lagi. Maklumlah kalau bibit tu kak lama kan. Cucu-cucu.
1: Tak ketemu lagi ada anak cucu. Insya-Allah.
0: Tunggulah.
1: Lagunya apa kita?
0: Lagu apa lo nak ni?
1: Saya nak lagu yang ini je lah. Raya ke rumah dinda tu je.
0: Orang raya apa pula orang
1: tak
0: abang.
1: Apalah. Nunggu raya tahun depan.
0: Long ni memang luar biasa.
1: Nunggu tahun kekah kesekah lah. Yelah, spesial untuk dirimu yang lagi buat acara. Yang tidak terlupakan. Terus buat Pak Zai dan buat semua pendengar, para pemantun. Begitu je. Salam rindu buat semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Long East dah bersama kita. Kita masih menunggu yang lainnya di 0811 7033669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja. Siang ni kita bersama hingga pukul 1 siang hari ini. Untuk penelpon dia mungkin kita tunggu 2 atau 3 penelpon lagi masih ada kesempatan, ya. Yelah, sila-sila saja di 0811 7033669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Tadi Long East lah pantun masalah durian. Di mana-mana tercium bau durian. Nak beli memang tak sanggup, ya. Buat rumah dari kayu belian, nak dipakai seumur hidup mungkin tadi. Di mana-mana tercium bau durian, nak beli memang tak sanggup. Baiklah, sila-sila yang nak gabung bersama kami di acara Sari Serumpun di 0811 7033669, ya. Mungkin malam tadi dah buat pantun, bolehlah kirim pantun. Mungkin malam tadilah kirim pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun apa lagi, ya. Sila-sila saja. Tak usah tunggu lama-lama. Mana lah lagu anu tolong? Lagu raya di rumah dinda tu. Mungkin dia dah balik, orang raya dah lewat. Raya baru belum tiba, raya lama dah lewat, ya. Baiklah, sila-sila, kita masih tunggu. Pak Cik Mat tadi lah hilang lalu dia, ya. Mohon maaf Cik Mat, saya tak dapat nak apa kalau masalah tu, ya. Jadi jaringan memang tak sebab baik. Mungkin saja di daerah Pak Cik Mat tu jaringan dia memang tak lawa, tahu kena hujan ke, kita tak tahu lagi. Tak bisa terka di rumah kita. Di tempat kita tak hujan, di tempat orang hujan, ya. Jadi kadang cuaca ni memang tak sama. Baiklah, sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini di 0811 7033669.

0: Yelah Pak Cik, Mak Cik, bukan main. Kita masih di acara Sari Serumpun. Yang nak bergabung bersama kami, sila-sila saja di 0811 7033 669. Nak sembang-sembang, nak kirim pantun ataupun nak kirim salam atau nak kirim-kirim lagu, sila-sila saja. Masih ditemani oleh Mak Cik Leha hingga pukul 13 nanti ataupun pukul 1 siang nanti. Yelah, bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kelah panjang umur. InsyaAllah hari Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah kisah Pak Pung, Pak Mustafa, si Dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kepulauan Riau tahun 2026. Tugas pengamanan Pulau Sekatung resmi diseraterimakan kepada Satuan Tugas Marinir yang baru. Dari Sempang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kepulauan Riau tahun 2026. Selain menyiapkan bonus bagi peraih medali, pemerintah juga berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan kepada atlet berprestasi. Bupati Natuna Chen Swilan mengatakan bonus yang disiapkan merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi para atlet yang telah mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati, prestasi para atlet diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Natuna untuk terus berprestasi, baik di bidang olahraga maupun pendidikan. Tidak hanya memberikan bonus, pemerintah Kabupaten Natuna juga berkomitmen menyediakan beasiswa pendidikan melalui perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga para atlet dapat melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan pembinaan olahraga. Bupati Chen Swilan juga berpesan kepada seluruh atlet agar terus belajar, berlatih, dan tidak pernah berhenti mengejar cita-cita. Pemerintah akan terus hadir mendukung setiap langkah atlet-atlet muda Natuna. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga, pemerintah Kabupaten Natuna juga akan meningkatkan berbagai fasilitas olahraga. Di antaranya, pembangunan kolam renang berstandar nasional, peningkatan lapangan sepak bola, lintasan atletik, serta perbaikan aula Masjid Agung yang akan dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan POPDA. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, mengatakan dirinya telah melaporkan secara resmi kepada Bupati mengenai hasil perolehan medali kontingen Natuna pada POPDA Kepri di Kabupaten Karimun. Selain laporan prestasi atlet, Dispora juga menyampaikan kesiapan awal Kabupaten Natuna yang telah dipercaya menjadi tuan rumah POPDA Kepulauan Riau berikutnya. Menurut Hikmatul Arif, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Natuna untuk mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana agar pelaksanaan POPDA berjalan sukses. Dengan dukungan bonus, beasiswa, serta peningkatan fasilitas olahraga, pemerintah Kabupaten Natuna berharap prestasi atlet terus meningkat dan mampu melahirkan generasi olahraga yang berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Beralih ke berita lainnya pendengar, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Natuna, Sri Riawati sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A P2KB Kabupaten Natuna, kemarin menggelar kegiatan forum komunikasi publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Setai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3A P2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3A P2KB, Sri Riawati menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
2: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini ya selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
1: Sementara itu, bagian organisasi Setda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP 2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
3: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini, standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
1: Pada kesempatan itu, Sri Rewati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan satu pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3A P2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, tugas pengamanan Pulau Sekatung, salah satu pulau terluar Indonesia di Kabupaten Natuna, resmi diseraterimakan dari Satuan Tugas Marinir Lama kepada Satuan Tugas Marinir yang baru. Serah terima berlangsung di atas KRI Teluk ND 517 yang lego jangkar di sebelah barat Pulau Sekatung, Kecamatan Pulau Laut, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Pulau Laut Bambang Erawan, Pelaksana Tugas Komandan KRI Teluk ND 517, Letkol Laut Pelaut Agung Rikwan Haryanto, dan Satgas Marinir Lama Letu Marinir Suharyanto beserta personil, serta dan Satgas Marinir Baru, Letda Marinir Dedi Prasetyo bersama personilnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan keberangkatan personil Satgas Marinir Lama dari Pulau Sekatung menuju KRI Teluk ND 517 menggunakan pompong nelayan untuk melaksanakan proses pergantian satuan tugas. Setelah tiba di atas kapal, personil melaksanakan embarkasi perlengkapan dan logistik sebelum prosesi serah terima tugas dilaksanakan. Tongkat estafet pengamanan Pulau Sekatung kemudian resmi diserahkan dari Letu Marinir Suharyanto kepada Letda Marinir Dedi Prasetyo dan disaksikan langsung oleh Camat Pulau Laut serta pelaksana tugas Komandan KRI Teluk ND 517. Usai serah terima, kegiatan dilanjutkan dengan pembongkaran perlengkapan dan logistik menuju Pulau Sekatung sebagai bagian dari persiapan Satgas Marinir yang baru dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan apresiasi kepada Satgas Marinir Lama atas dedikasi selama bertugas. Ia juga menyambut kehadiran personil baru dan berharap sinergi antara TNI, pemerintah, daerah, serta masyarakat terus terjalin demi menjaga keamanan wilayah perbatasan. Pergantian Satgas Marinir ini merupakan bagian dari rotasi rutin personil untuk menjaga kesiapsiagaan pengamanan Pulau Sekatung sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita lainnya, pendengar, petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Selengkapnya, laporan Yuspianti.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua Kelompok Tani Subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
6: Total semuanya sekitar 2 ton lah, untuk dibagi dua antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat, khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya, sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
7: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
5: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kepulauan Riau tahun 2026. Tugas pengamanan Pulau Sekatung resmi diserahterimakan kepada Satuan Tugas Marinir yang baru. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Baik, pendengar selamat siang untuk Anda nanti yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut ya. Kami tunggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di 0811 703 3669.

0: saya bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung siang ini ya di 0811 703 3669. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar Bung Mario?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari mujang.
0: Mendung nih ya. Baik, mendung. Bung Mario mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Kandas aja.
0: Kandas, oke. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya, belum ada yang gabung ya?
0: Belum, baru perdana nih.
1: Salam-salamnya buat Mbak Berlian, Jubaidah, Ria Dua Ria, Putra Tiga Putra, Bang Midun, Pak Idris, Pak Kasim, Pak Ramli, Pak Arsandi, Pak Razak, ada Bang Iwan, Asri, ada Pak Samsur, ada Mbak Rusnah, Mama Nani, Mama Sri, Bunda Isal, ada Mbak Fatimah, Mbak Madadia, perasaan semua?
0: Ada Mbak Martina.
1: Mbak Madadia sama Mbak Martina, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Mario ya, dari Batu Hitam sudah bergabung bersama kita, baik. Silakan untuk Anda yang bergabung, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Jauh betul suara kakak.
0: Jauh? Jauh. Berarti suara dari
2: Kabel di situ tak?
0: Oh, tak ada kabel kak saya nih.
2: Ada.
0: Tak ada.
2: Oh, jauh bunyi dia ke telinga nih ke HP.
0: Sejauh yalah, apa tuh ya?
2: Lagu.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya dari Revina Alpira, Gara-gara Sebotol Minuman.
0: Gara-gara Sebotol Minuman, iya.
2: Gara-gara Sebotol Minuman dari Revina Alpira ya kak.
0: Oke. Salam-salam.
2: Buat Bang Mario ya. Buat Bang Mario, buat Bang Zai, buat Kak Fatimah, buat Mak Ngaje, Kak Sinar, Mak Lokis, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, Bang Jais, buat Bang Andi di Batam, Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat Kang Irwan di Bogor, buat Teh Dinda di Bandung, buat Mak Dani, buat Mak Nani, buat Mak Hekal, buat semua aja lah fotokopi salam Mario aja tadi, buat orang Midai semuanya, satu Midai di salam tanpa terkecuali.
0: Iya. Buat
2: kakak, makasih. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang sudah bergabung ya, baik. Di 0811 703 3669 pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, kita sapa kembali Pro Dangdut.
3: 69 pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, kita sapa kembali Pro Dangdut. 69 pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya.
0: Baik, silakan dicoba kembali Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
4: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Bu Zubaidah di Ranai Darat. Baik, mau dengar lagu apa nih?
4: Karang Cinta.
0: Karang Cinta.
4: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
4: Salamnya buat keluarga di Singambulan semua, di Air Seneh. Buat adik di Teluk Buton. Buat Ngahyang di Ranai Darat. Buat keluarga di Sual semua. Buat keluarga di Sebala semua. Buat Mario, Mama Sri, Mama Nani. Buat Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu Kandas dari Evi Tamala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Silakan untuk Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Siang ini kami tunggu di 0811703369 Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Terputus ya? Baik. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Iya, sama siapa ini?
2: Ini sama Kak Rudiah ini.
1: Baik.
2: Bang Suhirman, Bang Zana, Kak Delia.
1: Iya, sehat ya, Bang Suhirman.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mau dengar lagu apa nih?
2: Tadi kan ada sebotol minuman. Ada nih lagu Janda Rambut Pirang. Kan?
1: Aduh, Janda Rambut Pirang. Masih pirang nggak ya rambutnya? Kita coba cek ya dulu ya.
2: Anak janda rambut pirang.
1: Oke, kita coba cek dulu ya. Kalau janda rambut pirangnya nggak ada, diganti dengan apa nih? Hah? Kalau janda ada, rambut pirangnya?
2: Rambut panjang aja.
1: Janda rambut panjang. Kalau
2: putus-putus. Putus-putus, anak suara kena dia. Ya?
1: Putus-putus suaranya?
2: Apanya, Kak?
1: Kalau janda rambut pirangnya nggak ada, diganti dengan apa nih?
2: Rambut panjang nggak ada nih, Kak?
1: Nggak ada, kata Mbak Tina.
2: Nggak ada lagu ini ajalah, dari Rewaldi aja, Kak.
1: Mm-mm. Apa judulnya tuh?
2: Rewaldi, lagunya Takdir.
1: Takdir, oke.
2: Okay. Ya, salam dia, ada Mak Nani, Mak Seri, Mario, Bapak Garsati, ada Panas Serun juga, Bang Parmiri.
1: Terus? Terputus ya? Baik, ada Bang Suhirman tadi ya, dari Padang Kurak sudah bergabung. Kita sapa kembali yang ingin bergabung, Pro Dangdut.
3: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
3: Iya, ini putus-putus jadi ya. Apa kabar, Nadia, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana kabarnya?
3: Iya.
1: Yang di sana gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas.
1: Oh, kalau di sini malah mendung, kayaknya mau hujan nih.
3: Iya. Ini bagus sekali nomornya RRI Rana ini ya.
1: Iya.
3: Nomor teleponnya ganjil-ganjil bagus semua dua aja yang.
1: Mudah-mudahan berkah ya untuk RRI Rana dan juga pendengarnya
3: lagunya
1: dong.
3: Sayangku.
1: Apa itu?
3: Lagu dia dari Dua Unyu-Unyu, Mas Bulo.
1: Mas Bulo. Emang masalah buat lo. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam dia buatnya Nadia, semoga sekeluarga diberi kesehatan selalu ya sayang ya.
1: Amin, amin ya Allah.
3: Amin, insyaallah amin. Buat tadi barusan siapa ya?
1: Ada Bang Suhirman.
3: Ya, salam kenal. Ini suara Nadia nih kurang itu ya.
1: Kurang jelas ya?
3: Jauh kali gayanya.
1: Oke, jauh ya. Emang jauh kita ya.
3: Jauh di mata tapi dekat di telepon lah ya.
1: Nah, itu dia.
3: Buatnya Pak Asri, buatnya Bang Andi di Batam juga, buat Bang Zai yang selalu ceria, buat Bang Irwan di Bandung, buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Buat siapa ini? Buat Ibu Farida di Palu, Bang Ari, buat Bang Ar, buat Mbak Nani di mana itu, di Sungai Ulu ya?
1: Iya, Sungai Ulu.
3: Buat semua aja lah sayang Kyu ya.
1: Oke.
3: Semoga sayang Kyu sehat selalu ya. Makasih.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ciri khasnya ya, sayang Kyu. Baik. Silakan pendengar untuk yang ingin bergabung, kita masih tunggu satu penelpon lagi ya sebelum kita hadirkan lagu untuk Anda siang ini ya, Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa ini?
4: Mama Nani, Mbak.
1: Mama Nani, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, hujan, Mbak.
1: Iya, sini juga baru saja turun hujan nih. Baik, Mama Nani mau dengar lagu apa nih?
4: Lagunya dari Anu Pildan, Mbak, Satu Kamu.
1: Oke. Salam-salamnya
4: untuk Sarina di Batam, untuk Sari di Banjarmasin, untuk Mbak Belian, Wanusu, Bapak Ibu, Mbak Fatimah di Tanjung Uban, untuk Mama si kembar, untuk Duherman, Mario, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nani dari Sungai Ulu sudah bergabung. Baik pendengar, ada lagu dari Leo Waldi untuk Anda dengan Takdir.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, silakan yang ingin bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Naja juga nih.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Bang Asri mau dengar lagu apa nih?
1: Suaranya jauh sekali kedengaran di hati.
0: Jauh sekali ya, memang kita berjauhan sih. Lagunya apa nih Bang Asri?
1: Lagunya Inul Daratista.
0: Inul Daratista, judulnya?
1: Judulnya Mawar Putih.
0: Mawar Putih, oke. Salam-salam untuk siapa Bang Asri?
1: Salamnya buat Mbak Sarina Kiu-Kiu. Ada Mbak Piana di Kupang, Kelin dari Bogor, Mama Kembar. Ada Lopis, Ibu Jumaidar, Tunang Sari di Sulawesi Barat. Buat Bang Andi di Batam, Pak Yudhistira, Ryan, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Meron Elisan. Ada si Ganteng, Pak Senudin, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Mbak Nadia, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung. Baik, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengar lagu apa, Kak Mus?
2: Enggak lagu, nonin aja.
0: Lagu apa nih, Kak Mus?
2: Aja dari Dalela.

0: Judulnya apa?
1: Ayah
0: dari Ida Laila. Ini pula suara Kak Mus ya, agak jauh nih. Salam-salam Kak Mus untuk siapa nih? Terputus? Baik, Kak Mus tadi ya dari Ranai sudah bergabung. Lagunya dari Ida Laila. Silakan pendengar Pro Dangdut. Baik, dicoba kembali untuk yang ingin bergabung siang ini ya. Di Sempang sedang hujan yang lumayan deras, jadi hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara melewati kawasan Sempang dan sekitarnya. Baik, yang ingin bergabung silakan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Baik, Bang Nasrun sehat ya?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Iya, baik. Bang Nasrun mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Melinda.
0: Judulnya?
2: Jaga.
0: Judulnya apa, Bang Nasrun?
2: Jagalah hatimu.
0: Jagalah hatimu. Oke, salam-salamnya untuk siapa? Iya.
2: Semuanya lah gambar kerja salam jabat hati.
0: Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah sudah bergabung. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu untuk Anda, Mawar Putih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: DJ.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di 0811703369 untuk Anda yang ingin bergabung siang ini ya. Baik, kita sapa dulu Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, delay kayaknya ya. Baik, silakan di 0811703369 Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, apa kabar Pak Yudhistira?
2: Baik saja.
1: Mau dengar lagu apa nih? Iya.
2: Ada tak lagu judulnya Tak Seindah Pelangi dari Lio Wardi.
1: Tak Seindah Pelangi. Oke.
2: Iya, ada. Seindah pelangi. Kayaknya pandai.
1: Oh gitu.
2: Nah itu liriknya kan.
1: Iya. Baik, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat mana dia sama siapa operatornya?
1: Ada Mbak Martina.
2: Sama Mbak Martina juga. Ada Mbak Sri tadi, Mbak Zainuddin, Bang Kuitung, Bang Mario, Bang Tamidi di Bangka, Bang Ali di Batam, Purnama Sari, Teteh Dinda, Diana, Diana di Kupang, terus buat Panusu juga di Kalimantan Barat. Spesialnya buat Mbak Jumaida sama Bang Martomi di Temajuk Besar. Dan buat semua yang pendengar tanpa terkecuali. Jadi kalau tak ada diganti dengan lagu ni, lagu Lydia dari Musin ya.
1: Ada kan lagunya? Lydia?
2: Oh, iya, iya. Kalau tak ada.
1: Oke.
2: Okay. Dengan Lydia dari Musin Alatas.
1: Lydia Musin Alatas. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sehat selalu.
1: Amin. Baik. Ada Pak Yudhistira ya dari Teluk Selahang sedang bergabung. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Nadia.
1: Baik. Apa kabar Bang Ar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
1: Mau dengar lagu apa nih?
3: Kalau lagunya minta lagu Terpesona aja.
1: Terpesona, oke. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Baik.
3: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Nadia.
1: Amin, amin, amin.
3: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ar sudah bergabung ya. Pendengar kami, nantikan satu penelpon terakhir Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa ini?
4: Dari Jawa Barat, sini.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Ahmad Irwan.
1: Bang Ahmad Irwan di ya, Jawa Barat ya?
4: Kelima kalinya, itu kan.
1: Oh iya?
4: Dua Ruang Rindu, tiga kali Pro Dangdut.
1: Oh iya, mudah-mudahan nanti gabung.
4: Cuman
1: terus
4: kalau
1: ya.
4: Cuman kalau subuh memantau nggak ada dialog, cengti mutiara pagi gitu aja.
1: Baik.
4: Kalau saya senang dialog-dialog, tekan masalah apapun juga.
1: Oke, okay, kalau gitu. Sehat ya, Bang Ahmad Irwan?
4: Halo, kok kurang begitu ini? Kayak suara tuh kayak jauh tuh kan gitu.
1: Oh, kayak jauh suaranya ya. Mungkin karena memang jaringannya kurang bagus mungkin ya.
4: WhatsApp kayaknya nelponnya itu kan.
1: Iya, baik. Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagunya dari ini aja, dari Musin Alatas aja lah itu kan. Lagunya Sudah Tahu Aku Miskin.
1: Musin Alatasnya sudah nyanyi tadi dengan Lydia.
4: Gimana? Yang lain aja.
1: Diganti dengan yang lain aja ya.
4: Nyanyi berarti atau udah jadi candaku aja lah, ya.
1: Candaku, oke.
4: Kena karena saya lagi senang janda.
1: Oh begitu. Salam-salamnya untuk siapa nih Kang?
4: Buat semuanya aja ya. Ada pantun nih pantunnya.
1: Oke.
4: Cempedak buahnya muda, pohon kemiri ada di taman.
1: Cakep.
4: Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman.
1: Aduh, dicari atuh temannya.
4: Terima kasih ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, sampai di sini dulu ya acara Prodangdut untuk siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nadia dan juga Martina pamit undur diri. Ada beberapa lagu terakhir menemani Anda siang ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
2: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Sore Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ranai sore ini. Ranai sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari
0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
5: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan saat ini sudah pukul 15.06 menit pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama dalam beranda Asta Cita Berjaringan dari yang disiarkan melalui program 1 RRI Jakarta.
6: Kembali berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap lintas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
8: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
9: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini. Bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cimagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendego ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
8: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendego dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
9: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajian, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
8: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cimagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
9: Kalau peran generasi muda di Desa Cimagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cimagi,

0: saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi. Entah kita harapkan di tingkat nasional seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini nanti akan ada pertunjukan baris mendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi personal brandingnya sudah ada. Desa Cemanggi, oh di sana ada baris mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan? Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Maaf, dari suku Larantuka. Jadi beliau ini

0: sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya, di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an. Iya.
0: Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu ya.
0: Di sini
1: akhirnya
0: ya.
1: Campuran deh di campuran, sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bukan kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua
0: sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung itu dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
1: hari ini ya,
0: nggak ada,
1: tetap aman,
0: tetap
1: semuanya
0: aman, Mbak, ya.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dan budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta dulu, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menggunakan ini aman, aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisan?
0: Iya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak, dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini, bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak
1: ya.
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Sepikirin.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Maring khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya, itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya, Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan, jadi pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakna awalnya. Jadi Peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidam berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, okay. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecorobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya. Misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2, Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali kan. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak aku sendiri melalui web ini, bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat kita?
0: Alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu kan. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih masa depannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin ada para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui event seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Kelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan baru saja sama-sama kita ikuti tadi Beranda Asta Cita Berjaringan, siaran berjaringan dari Program 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar semuanya, semangat di sore ini dan semoga kabar Anda juga masih sehat ya. Dan semoga hingga sore ini aktivitas Anda semuanya lancar pendengar. Dan saat lagi kita jelang lintas berita Korea Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: jumlah keseluruhannya kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil. Yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
1: Untuk penempatan sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
0: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan di lapangan.
2: Kepala Forum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton, setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.

Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI Bukit Tinggi. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali, saudara, dengan menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karo Ops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
3: Ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
2: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan bila ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami mengimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan, agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya, itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Bantrian melaporkan terkait dengan pemerintah menjamin terkait dengan ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
5: Jadi insya Allah untuk volatile food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah mesti tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
5: Untuk memenuhi mengcover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten-kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
7: secara B2B per bulan kita mendapat kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah bulog di kabupaten kota dari 60 ribu liter kurang lebih ya, separuh yang di kita pinangkitan ya. Insya Allah bertahan untuk sebulan ke depan, kita jaga stok di supply pasar-pasar.
6: Selain beras, bulog juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 50 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arief menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rizwan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru ini masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
9: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Setelah diumumkan secara umum, lalu dilakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya BKN, sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
8: Sementara itu, warga Pekanbaru Jasmine berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
10: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
8: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Informasi ini dari Batam dilaporkan Nurul Mahfud.
11: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badan Litbang Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fariandi, menjelaskan arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa, maupun pariwisata.
12: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
11: Sementara itu, Akademisi Tibrani menilai kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
13: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence ini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
11: Melalui penerapan evidence-based policy, arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan

0: pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua kelompok tani subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
1: Total semuanya sekitar 2 ton lah, untuk dibagi dua antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat, khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
2: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
0: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Demikian, Yuspianti melaporkan.
3: Forkopimda Bengkalis ajak masyarakat sukseskan survei indeks harmoni Indonesia tahun anggaran 2026 untuk upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 yang berlangsung pada periode 17 Juni hingga 17 Juli 2026. Survei tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak masyarakat memberikan dukungan dengan berpartisipasi apabila terpilih sebagai responden survei. Menurutnya, hasil IHAL menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi kerukunan toleransi dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
5: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengikuti survei indeks harmoni Indonesia. Dan kini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
4: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
6: Saya Septian Nugraha, SEMIP, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat indeks harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
4: Melalui survei indeks harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur

0: pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu, saudara, disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra dari Padang.
1: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya, warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
2: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah sekurangnya. Ini sangat mengganggu. Nah, itu dibiarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
1: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
3: Sesuai dengan SOP kita, berarti yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti kita lakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP akan melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban. Tapi dengan catatan, sesuai dengan SOP kita, harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan itu, Pak.
1: Ia mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
0: Saudara, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, Sri Riawati, sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Reporter Afrizal dari Ranai melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kabupaten Natuna, kemarin menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan RKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Setai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3AP2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3AP2KB, Sri Riawati menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
5: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini, ya, selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. Tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
4: Sementara itu, bagian organisasi Seda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
6: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini, standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
4: Pada kesempatan itu, Sri Riawati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan 1 pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Berikut dari Tanjung Pinang, reporter Vidyawati melaporkan.
8: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
9: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kan gitu ya.
8: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
10: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
8: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi yang terakhir, saudara, kami kabarkan dari Bengkalis. Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Air Putih Bengkalis menuju daratan Sumatera itu sempat terhambat. Hal ini disebabkan karena adanya dua unit kapal rusak dan satunya jalani docking. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
12: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
13: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
12: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
13: Besok atau besok lusa, Pak.
12: Ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini ya, Pak, ya?
13: Iya, benar.
12: Target kita kalau udah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak, ya?
13: Langsung, Pak, langsung. Supaya datang langsung pekerjaan itu.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan dua armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Seria Dormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan KMP Suwarna Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis, sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
13: Bahari alatnya mulai berangsur-angsur sampai cuma ada satu alat dia belum sampai. Kalau dia kan ada 3 komponen alat tuh, 2-nya sudah berangkat dari Surabaya, alatnya 1 lagi yang masih belum, masih sedang dipesan.
11: Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan volume penyeberangan sebenarnya belum mengalami peningkatan yang signifikan, namun keterbatasan armada membuat waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama.
13: Cuman yang di
11: Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng merek minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Wakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Mendengar, kembali bersama kami di Pro Santai RRI Ranai. Dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI berupa warta berita sentral. Selamat sore semuanya pendengar, semangat di sore ini ya, yang akan lanjut lagi dengan banyak kegiatannya di sore ini, atau yang akan olahraga atau ada kegiatan-kegiatan lainnya, tetap semangat pendengar ya. Dan yang sedang dalam perjalanan juga selamat sore pendengar, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di sore ini, dan semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda semuanya berjalan lancar. Dan saat ini sudah pukul 16 lebih 33 menit, ada beragam informasi di sore ini dengan lagu-lagu spesial untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Feel berharap pada timur. Spesial untuk Anda yang lagi santai di sore ini pendengar ya. Menikmati suasana sore ya hari ini. Dari siang tadi ya cuaca lumayan sempat mendung tadi ya, dan sempat turun hujan juga pendengar kalau di sekitaran Sempang. Dan walaupun di sebagian besar wilayah tanah air saat ini masuk fase musim panas atau musim kemarau nih pendengar ya. Oke, Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase-fase akhir. Sudah ada dua finalnya pendengar ya. Tadi dini hari tadi ada laga seru, laga penuh tensi, laga panas juga yang ada bumbu-bumbu politiknya juga, yang akhirnya dimenangkan oleh Argentina dengan skor tipis 2-1 ya. Argentina comeback lagi dari ketertinggalan di penghujung laga, mencetak 2 gol sama seperti yang mereka lakukan saat berhadapan dengan Mesir. Malahan waktu lawan Mesir itu sempat tertinggal 2-0 pendengar ya, sebelum berhasil menang 3-2. Nah di final Argentina akan berhadapan dengan Spanyol yang sebelumnya sudah lolos ke final setelah berhasil mengalahkan Perancis dengan skor 2-0. Dan final akan tersaji, atau puncak Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Sebelumnya ada perebutan tempat ketiga antara Inggris versus Perancis minggu dini hari pukul 4 pendengar. Lama-lama kita terbiasa. Final yang banyak yang bilang ya, pengamat-pengamat bilang ini final ideal karena Spanyol sebelumnya menjadi juara Euro di 2024. Argentina selain juara bertahan Piala Dunia pastinya ya, mereka juga sebelumnya di tahun 2024 berhasil menjuari Copa America nih pendengar ya. Dan sebelumnya laga Spanyol versus Argentina ini sempat direncanakan akan digelar ya di tajuk Finalissima yang biasanya mempertemukan juara Copa America dan Euro, tapi gagal akibat konflik Timur Tengah ya beberapa waktu yang lalu. Nah akhirnya kejadian juga ya di final Piala Dunia pendengar. Nah Finalissima sebelumnya sempat digelar di tahun 2022 ya. Saat itu Italia yang menjadi juara Euro berhadapan dengan Argentina yang menjadi juara Copa America ya. Dan Argentina menang saat itu dengan skor 3-0. Ini bakal menjadi laga yang seru nanti final di Senin dini hari pendengar ya. Apakah jagoan Anda masih bertahan hingga ke final di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau masih bertahan ya pastinya seru buat ditonton pendengar ya. Kecuali buat yang penonton netral ya nggak pilih sih siapa yang bakal menjadi juara ya. Oke, sudah pukul 16.45 menit saat ini pendengar. Tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di sore ini. Selanjutnya ada The Dance Company, Papa Rock and Roll.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Hujan dari Yutovia pendengar. Ini lagu dirilis tahun 2007, spesial nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar tetap jaga kesehatan ya. Apalagi di musim panas sebetulnya, tapi ya diselingi dengan hujan ringan, hujan sedang juga yang tidak bisa diprediksi juga pendengar. Dan apalagi baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan perlunya tindakan segera setelah jumlah kasus kanker baru di seluruh dunia diprediksi hampir 2 kali lipat ya pada tahun 2050 pendengar. Jadi tetap jaga kesehatan, perhatikan waktu istirahat, perhatikan apa-apa yang kita konsumsi pendengar ya. Nah, dalam laporan WHO Global Status Report on Cancer 2026, WHO memperkirakan kasus kanker baru secara global ini akan meningkat sekitar 20,6 juta kasus per tahun, menjadi hampir 35 juta kasus pada tahun 2050 pendengar. Nah, saat ini kanker masih menjadi penyebab kematian terbesar kedua di dunia setelah penyakit kardiovaskular pendengar ya. Setiap tahunnya tercatat ada sekitar 20,6 juta kasus baru dan hampir 10 juta kematian akibat kanker. Nah, artinya lebih dari 26 ribu orang meninggal setiap harinya karena kanker nih pendengar.

Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan Pro 1 di sore ini. Piala Dunia sudah memasuki fase-fase akhir ya. Setelah sebulan lebih nih pendengar ya. Dimulai dari 11 Juni dan akan puncaknya di tanggal 19 Juli nanti atau tanggal 20 Juli ya. 20 Juli kalau di Indonesia ya finalnya nanti. Oke, sudah siap nih buat nonton final nanti pendengar. Sudah nentuin nontonnya sama teman-teman atau nonton sendiri aja. Tergantung pilihan ya. Ya mungkin kalau penonton netral yang nggak mendukung negara manapun, ya mungkin enaknya nonton sendiri atau tergantung juga sih pendengar ya. Kalau favorit Anda masih main di final, ya lebih seru sih. Kalau lebih seru ya nonton rame-rame pendengar. Oke, itu sudah pukul 17.05 menit saat ini. Masih ada lagu-lagu spesial dari Bulan 3 Hits Indonesia di sore ini pendengar. Selanjutnya ada Tulus dengan Sepatu.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Masih bersama kami mendengar di Prosatu RRI Ranai, lagu Selamanya Cinta dari The Cinnamons. Ini lagu juga menjadi soundtrack film Cinta Puccino yang dirilis tahun 2007. Spesial buat yang lagi santai di sore ini ya. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk hari ini kota Ranai dan sekitarnya pukul 18 lebih 6 menit pendengar. Terjelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi ada lagu-lagu bernuansa Islami.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar, masih bersama kami di Prosata RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17, maksud kami pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 17.46 menit saat ini, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Haji Munawir dengan judul Menghadapi Kematian, dan sebelumnya ada Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nadia Ulfi, Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami haturkan dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita umat Islam akan senantiasa dalam misalahnya dan akan mendapat syafaat darinya, baik syafaat di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan mutiara senja yang berjudul Menghadapi Kematian. Saudara rahimakumullah, hari ini kami sampaikan materi perihal ini karena pada saat sekarang ini banyak orang yang mati dengan sebab yang tiada terduga. Mati karena tertimbun tanah longsor, mati karena kecelakaan lalu lintas, gempa bumi, tsunami, kapal tenggelam, pesawat yang ditumpanginya jatuh, puting beliung, dan akhir-akhir ini banyak yang meninggal yang disebabkan oleh virus COVID-19. Dan di sini kami tidak bermaksud mematahkan semangat saudara, melainkan hanya sekedar mengingatkan bahwa bagaimanapun juga kita masing-masing tetap akan mengalami kematian. Kalau tidak memiliki persiapan sama sekali, maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Karena orang yang mati tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Pendengar RRI, rahimakumullah. Ada beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengapa kami mengangkat judul ini. Di antaranya adalah, yang pertama, hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kamu, siapa yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. Yang kedua adalah, percuma kita lari dari kematian karena kematian tetap mengintai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mengetahui yang haib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Yang ketiga adalah, mengingat kematian adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru min zikhadimil lazat. Yang artinya, berbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yaitu kematian. Saudara rahimakumullah, yang keempat adalah, mengingat kematian dapat melebur dosa dan berzuhud. Ibnu Abi Dunya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru min zikril maut fa innahu
yumakhisuz dunub, yang artinya berbanyaklah mengingat kematian, sebab yang demikian ini akan menghapus dosa dan menyebabkan timbulnya kesudahan dunia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kematian adalah sebagai penasihat bagi diri sendiri. Kafa bil maut wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Yang keenam adalah mengingat kematian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan indikasi orang-orang yang cerdas. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunyah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Aqyasun nas aksaruhum zikrul maut wa syaddum istidadan lahu. Ulaika umul aqyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Yang artinya, secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingatnya pada kematian, serta terbanyak persiapannya untuk menghadap kematian itu. Mereka itu benar-benar orang-orang yang cerdik. Mereka pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa dalil yang disebutkan tadi, cukuplah kiranya bagi kita untuk tidak melalaikan kematian, dalam arti mumpung kita diberi umur yang panjang, kumpulkan bekal berupa amal-amal yang soleh sebanyak-banyaknya untuk alam abadi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jelang kemudian azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Masih di 99,2 persatu RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih dalam keadaan yang sehat pendengar ya. Dan ya, semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda semuanya berjalan lancar, bisa tidur nyenyak juga ya, ataupun bisa ngatur waktu istirahat juga selama musim Piala Dunia. Apalagi dini hari tadi ada laga seru ya, yang mungkin ya bikin waktu istirahat Anda tidak normal seperti hari-hari biasanya pendengar. Tapi untungnya sudah di penghujung gelaran Piala Dunia. Ya tinggal nunggu ada perebutan tempat ketiga minggu dini hari, dan juga ada final Senin dini hari. Nah, finalnya ini ya Senin dini hari, Seninnya apalagi Senin tentunya hari, tentunya hari-hari yang sibuk, hari-hari yang penuh dengan rutinitas. Ya apapun itu, semoga bisa Anda tetap atur dan jual istirahat Anda pendengar. Pukul 18.28 menit saat ini ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia pendengar di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: diri.
1: Lagu dari Feby Putri featuring Fiersa Besari dengan Runtuh sudah membawa kita ke pukul 18.41 menit saat ini, pendengar. Nah, pendengar, Piala Dunia sudah memasuki fase akhir, sudah ada dua finalis, ada Argentina dan Spanyol yang akan berhadapan di final. Sebelumnya nanti ada perebutan tempat ketiga ya, Perancis versus Inggris yang akan digelar Minggu dini hari pukul 4 dan ya pastinya puncaknya nanti final Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan digelar di MetLife Stadium di kota New Jersey, Amerika Serikat, pendengar. Dan ini akan menjadi final beruntun nih bagi Argentina ya. Selain mereka juga sebagai juara bertahan pastinya ya. Dan ya kalau ngomongin Argentina tidak lepas dari sosok Lionel Messi yang menjadi bintangnya, pendengar ya. Apalagi di laga dini hari tadi saat berhadapan dengan Inggris, Messi berhasil mencetak 2 assist untuk mengkreasi gol, 2 gol dari Argentina. Nah, nanti kalau Messi tampil di final, dan ya kemungkinan besar ya pasti tampil ya. Nah, Messi akan menjadi pemain kedua nih yang tampil di 3 final Piala Dunia. Sebelumnya hanya ada legenda Brazil, Cafu, yang menjadi pemain pertama, dan hingga saat ini masih menjadi pemain satu-satunya yang main di laga final 3 Piala Dunia, pendengar. Nah, kalau Messi nanti main, nah Messi akan menyamai rekor dari Cafu ini, pendengar ya. Nah, sebelumnya Cafu tampil di 3 final Piala Dunia di tahun 94, kemudian 98 dan 2002. 94 juara, kemudian 98 kalah dari Prancis, dan 2002 juara. Nah, Messi sebelumnya sudah tampil di 2 final Piala Dunia ya, masing-masing di 2014 saat Argentina harus kalah 1-0 dari Jerman. Yang kedua, final saat berhadapan dengan Prancis di edisi sebelumnya, dan Argentina berhasil menjadi juara. Dan tahun ini pastinya ya, nah, Messi akan menyamai rekor dari Cafu sebagai orang kedua yang akan tampil di 3 final Piala Dunia. Wih, luar biasa ini pemain ya. Oke, pendengar, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RR pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Perekonomian Nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di strip banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panu Aji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
4: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias.

0: Kanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelahnya itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya, terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk uang dan sekolah, jadi ini sudah yang mulai bangun. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gula, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir

0: Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
3: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana nih?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100% yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar semuanya. Semangat di malam ini ya dengan berbagai kegiatan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini. Sudah pukul 19.27 menit saat ini pendengar. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Timun Jelita Volume 2 yang akan dirangkaikan dengan sedetan lagu-lagu hits Indonesia di era 90-an pendengar.

Esensi Buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Timun Jelita Volume 2. Buku Timun Jelita Volume 2 karya Raditya Dika merupakan kelanjutan dari kisah duo band fiksi yang sebelumnya diperkenalkan di volume pertama. Novel ini menggabungkan unsur komedi, drama ringan, dan refleksi hidup melalui perjalanan dua tokoh utama. Timun seorang akuntan freelance berusia sekitar 40 tahun yang mengejar impiannya dalam bermusik, dan Jelita sepupunya yang masih mahasiswa dengan pengalaman vokalis band dan masa lalu musikal yang cukup kuat. Perbedaan usia dan latar belakang antar keduanya justru menjadi kekuatan utama dalam cerita, menciptakan dinamika hubungan yang lucu, hangat sekaligus penuh makna. Dalam volume kedua ini, Raditya Dika membawa pembaca lebih dalam ke kehidupan Timun dan Jelita. Mereka menghadapi macam-macam tantangan di dunia musik kontemporer. Mulai dari proses kreatif menciptakan lagu, konflik internal dalam tim kecil mereka, hingga tekanan sosial dan harapan yang datang dari luar. Karakter-karakter baru seperti manajer magang yang penuh ambisi serta pendukung lainnya turut memperkaya alur dengan konflik kecil yang mengundang tawa sekaligus empati. Salah satu hal menarik dari Timun Jelita Volume 2 adalah keseimbangan antara humor khas Raditya Dika dengan porsi cerita yang lebih mendalam dan emosional daripada volume pertama. Walaupun nuansa komedi tetap hadir melalui dialog-dialog ringan dan situasi absurd yang seringkali muncul, dan novel ini lebih sering menyentuh tema tentang ketulusan berkarya, ketidakpastian mimpi, dan proses menerima realita hidup. Banyak pembaca mengapresiasi bagaimana buku ini tidak sekedar menghibur, tetapi juga memberi ruang untuk merenung tentang apa arti mengejar sesuatu yang kita cinta dan tulus, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Tema umum yang diangkat Raditya Dika dalam volume ini adalah tentang keberanian kembali ke passion pribadi. Timun yang awalnya tampak hidup stabil sebagai akuntan, namun dia menyimpan rindu bermusik setelah meninggalnya ayahnya yang mewarisi gitar tua, menunjukkan bahwa mimpi yang pernah tertunda tidak harus hilang begitu saja. Perjalanan Timun dan Jelita mengejar musik tidak selalu mulus. Mereka menghadapi rintangan yang realistis seperti kesulitan mendapatkan dukungan, tekanan dari lingkungan sampai konflik personal. Namun melalui narasi halus dan percakapan sederhana, Raditya Dika mengajak pembaca melihat bahwa perjuangan kecil semacam itu, sebuah pertunjukan kecil di kafe, rekaman sederhana, atau bahkan latihan sendiri di rumah juga punya nilai dan makna tersendiri. Suasana naratif buku ini cenderung mengalir pelan, tanpa klimaks dramatis yang berlebih. Hal ini justru menjadi kekuatan karena memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti, tertawa, dan merenung bersama karakter-karakternya. Adegan-adegan kecil seperti ketika Timun tampil seorang diri di kafe kecil atau ketika mereka berdiskusi tentang arti dari satu lagu, memberi nuansa hangat yang membuat cerita terasa lebih personal dan dekat. Banyak pembaca menyebut bahwa Timun Jelita Volume 2 ini mampu menciptakan momen-momen yang menggetarkan tanpa harus didramatis, hanya melalui kalimat-kalimat yang jujur dan terkadang reflektif. Selain itu, novel ini juga menggambarkan proses bleaching edge antara kreativitas dan kenyataan. Dalam dunia nyata, mengejar fashion musik bukan sekadar tentang bakat, tetapi juga tentang kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, berkolaborasi dengan orang lain, serta menghadapi ekspektasi dan kritik. Hal-hal inilah yang diangkat dengan cara yang ringan namun bermakna, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang, baik yang berpengalaman dalam berkarya maupun yang baru mulai mengejar mimpi mereka, dapat menemukan bagian dari diri mereka dalam kisah ini. Secara keseluruhan, Timun Jelita Volume 2 adalah novel yang menyuguhkan perpaduan komedi dan humanisme dengan cara yang segar dan mengena. Raditya Dika berhasil mempertahankan gaya khasnya yang ringan namun penuh cita rasa, sambil memperluas kedalaman cerita dengan tema-tema tentang pencarian jati diri, kreativitas, dan ikatan emosional dengan musik. Novel ini bukan sekedar tentang band atau lagu, tetapi tentang bagaimana
Kita menjalani proses hidup yang kadang lucu, kadang penuh tantangan, namun selalu layak untuk dicoba. Sebagai kelanjutan dari perjalanan Timun dan Jelita, buku ini memberikan pengalaman membaca yang hangat, inspiratif, dan menyentuh bagi siapapun yang membacanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio malam ini dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang.
1: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
7: Oke.
3: Nah, iya tuh benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas!
6: Hutan
4: lewat,
6: takut
4: nekat,
6: manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
6: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
6: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan. Tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
6: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra.
6: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
6: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
5: Iya. Firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
6: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
6: Zura, kamu di mana?
3: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
2: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
6: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
6: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
6: Boleh.
5: Oke.
6: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, lumayan serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
3: Teman-teman.
6: Iya, kenapa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
6: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
6: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Ranai Malam ini. Drama radio sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam ya yang sedang menikmati waktu istirahat. Sudah pukul 20.11 menit waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miarso, sugeng kepanggih malih. Dalu menika sareng kula Mbak Rita, kula direncangi kali Mbak Almira dalu menika nggih, pripun iki kabare? Mugi-mugi sami sehat sedaya mboten naten sing kirang setunggal menapa nggih. Monggo para miarso panjenengan saged nyuwun gending-gending jawi napa dene badhe kinten-kinten salam nomoripun tesih ajek teng 08111 7033669. Saged gabung ugi telepon lewat WhatsApp monggo mawon nggih nomoripun sami. Nggih monggo para miyarsa mengke panjenengan saged bergabung nanging saderenge niki wonten tembang pembikak riyen nggih sing badhe diputeraken. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Nggih, tembang pembikani kuau kagem panjenengan sedaya wonten tembang pamer bojo nggih. Ah, monggo sing badhe bergabung teng 08133366 nggih. Ah, sampun wonten iki. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Mbak Rita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sareng sinten, Pak Saki napa?
1: Iya, Pak Saki.
0: Oh, pripun kabare?
1: Kabare sehat, Mbak.
0: Sehat mawon, Ji. Alhamdulillah. Badhe nyuwun tembang napa, Pak Saki?
1: Sri Minggat.
0: Sri Minggat. Salamipun kagem sinten?
1: Salame kagem Herman dan Kadangkula.
0: Nji.
1: Mario. Bitung. Ya ngaten mawon, Mbak.
0: Oh, nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Sri Minggat niku wau sampun disuwun kalih Pak Saki teng jalan Sihotang nggih. Ah, teng wingkinge Pak Saki, monggo wonten malih Sugeng Dalu.
2: Dalu.
0: Sareng sareng sinten niki?
2: Pak Timuran.
0: Pak Supri. Ah, pripun kabare Pak Supri? Sehat mawon.
3: Nganggo siap-siap ini kan nggih.
0: Nggih.
3: Aku tak njaluk anu aja padha nelongso nang Kus Plus e.
0: Kus Plus aja padha nelongso.
3: Aja padha nelongso.
0: Jamane jaman
3: kita 77 ne sakabeh Maspor sing ngomong pring kuwi. Mas Joko SPCC wis kabeh sinten isun tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Supri Sugeng Dalu sing nembe mawon monitor niki nggih. Anak ngoten teng tembang rin para miyarsa, monggo Sugeng midhangetaken.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nggih, para miyarsa niku wau tembang sing sampun di putraken nggih kagem Pak Sagi kalian Pak Supri nggih. Sing badhe bergabung monggo sampun wonten. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu juga.
0: Sama siapa di mana nih?
1: Maknani, Mbak.
0: Maknani di Sungai Ulu, apa kabar?
1: Baik. Iya. Bisa bahasa Jawa,
0: oh,
1: nih, Mbak.
0: Iya, bahasa Indonesia aja, Maknani. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Re, Ayu Re, Mbak.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Andre.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Belian.
0: Iya. Ada lagi?
1: Untuk Wanusu, Mbak Fatima. Mbak juga sama operatornya.
0: Baik, terima kasih. Berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau anten Mama Nani teng niku nggih teng Sungai Ulung nggih. Teng wingkinge Mama Nani niki monggo anten malih nggih sugeng dalu. Niki alit suanten nih kecil suara Kak Mus nih. Apa kabar Kak Mus?
2: Sehat.
0: Iya. Kamu mau dengar lagu apa?
2: Iris-iris.
0: Iris-iris mawon.
2: Iris-iris roti.
0: Iris roti. Udah selesai belum rotinya tuh?
2: Iya.
0: Sudah.
2: Malam-malam.
0: Salam buat siapa Kak Mus?
2: Salam dengan Mak Nani.
0: Iya.
2: Dengan
0: Mak Irisna. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nangga tentang tembang riyen para miyarsa, swantene Kak Mus niki memang alit nggih, diapa-apane alit. Dukon apa nih sing salah? Nggih, nangga tentang tembang riyen. Monggo sugeng mitangetaken.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Tembang iris-iris niku wau kagem Kak Mus teng ranai sing sampun bergabung nggih para miyarsa tesih teng acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi niki sampun wonten malih sing bergabung nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Berita ya?
0: Nggih, pripun Pak Zai kabare?
1: Iya.
0: Sehat Pak Zai?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat, Barita yang cantik itu apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Datang malah kita.
0: Apa lagu malam nih Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Aduh, pokok joget aja lah.
0: Pokok joget, badi joget ya. Kata sini ki. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya sama Barita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan lupa senyum ya. Senyum benaran ya.
0: Iya.
1: Ya, pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Almira malam ini.
1: Mbak Almira yang cantik itu. Senyum Mbak Almira. Senyum. Senyum benaran. Senyum. Udah tuan ngerti semuanya ya.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: Pasa,
1: malam. Dadah. Permisi kata Dona Kupang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tung wingkingi wonten malih niki sing bergabung nggih. Halo Sugeng Dalu.
2: Halo, selamat malam kembali.
0: Iya.
2: Mbak Rita.
0: Sama Bang Ar ini kayaknya.
2: Iya, betul sekali Mbak Rita.
0: Bang Ar masih di Binjai.
2: Oh, masih posisi di Binjai
0: masih,
2: Mbak Rita.
0: Masih ya. Iya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau lagunya Cocok Rowo aja lah Mbak
0: Cocok
2: Rita.
0: Cocok Rowo. Iya, salam buat siapa?
2: Iya, yeah, iya yeah, Mbak Rita.
0: Mau kirim salam?
2: Salam-salam semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di Irana, mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Baik.
2: Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati Irana semuanya.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki tesih wonten wekdal kagem setunggal penelpon malih nggih para miyarsa. Dados monggo mawon saderenge acaranipun telas, nggih wekdalipun telas. Nggih wonten sing mlebet nggih. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
3: Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Selamat malam sama Bang Asri ya.
3: Iya, Mbak Rita yang cantik itu.
0: Gimana kabarnya malam ini?
3: Iya.
0: Baik kabarnya
3: suaranya
0: Bang Asri.
3: Jauh sekali tidak ada di hati.
0: Oh jauh ya. Baiklah ke lagu saja.
3: Sudah dengar lagunya. Siapa lagi teh? Siapa lagi itu yang lagu?
0: Siapa?
3: Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan, ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Saya lupa lagi penyanyinya itu ya.
0: Yang cewek ya.
3: Nah, kita kalau tidak ada kita pilihkan saja.
0: Iya, penyanyinya yang cewek. Itu ya, Pak Jundaru siapa ya?
3: Diganti Pak Sanudin, ada Mbak Sarina Kiyokyo, buat putra ini, putra pada Bang Putra, Bang Iwan, Merona di Medan, ada Selina di Bogor, Mbak Tena Kupang, ada ini, Lopis, Ibu Jenaidar, buat semuanya tempat terjadi.
0: Mbak Arita,
3: terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini mungkin Dara Ayu ya, kali Bajul Danu. Niku mbok menawi nggih. Merkini dek begini kok nanti diputerakan nggih. Matur mawon para miyarsa acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi dalam menika matur nuwun sing sampun bergabung sedaya insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nyuwun sewu nggih sing dereng sempat diangkat telepone dalam menika nggih nang ngoten lagu-lagu terakhir niki badhe diputeraken Sugeng Dalu Sugeng Mitangetaken.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya, terima kasih yang masih setia bersama kami. Yang lagi istirahat, selamat menikmati waktu istirahatnya. Besok mungkin mau bangun lebih awal ya, banyak kegiatan yang harus dikerjakan. Ataupun yang ke kantor, mungkin juga akan melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional, karena besok tanggal 17 ya pendengar. Baik pendengar, sudah pukul 21.05 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai dengan 2000-an ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0811 7033 669.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, menghitung hari dari Krisdayanti Pringer sudah membawa kita pada pukul 21.14 menit ya di awal kebersamaan kita malam ini di acara Ruang Rindu. Kami nantikan untuk yang ingin bergabung ya di 0811 7033669. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Mama Nani, Mbak.
0: Mama Nani, ya masih monitor terus nih. Baik, Mama Nani mau dengar lagu apa?
1: Terserah Mbak aja ya, Mbak yang milih, Mbak.
0: Oh, terserah. Baik, nanti kita pilihkan. Salam buat siapa, Mama Nani?
1: Salamnya untuk Wanusu, Mama Kembar.
0: Iya.
1: Mbak Belian, Mbak Andri, Mariona, Mbak Astri, Mbak Tinar, Kopi Andi Penagi,
0: baik,
1: Bang Jai di Suar, Mama Mary di Suar, Dawud Eraya, Mario, Mbak juga, Mbak Pelaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Nani di Sungai Ulu yang masih monitor siaran kami ya malam ini. Yang ingin bergabung di belakang Mama Nani sudah ada lagi. Kita sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Rita.
0: Apa kabar Pak Yudhistira? Bisa dikecilin dulu volume radionya.
2: Saya Mbak Rita.
0: Volume radionya dikecilin dulu.
2: Sebabnya.
0: Baik, alhamdulillah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Mbak Rita. Sama siapa operatornya?
0: Sama Mbak Almira nih.
2: Oh iya iya iya.
0: Apa lagu malam ini?
2: Lagu Indonesia ya?
0: Iya, pop Indonesia malam ini.
2: Oh, kalau begitu minta lagunya. Lagu ini, Pacarku Pelit.
0: Pacarku Pelit, coba kita
2: judulnya, tapi nyanyinya gak tahu ini wanita.
0: Iya, nanti kita cek dulu ya Pak Yudhistira. Salam buat siapa nih?
2: Iya. Buat wanita sama operatornya.
0: Iya.
2: Terus ada Bang Zainuddin, ada Bang Mario, Abang Tamizi, Dina di Kupang, Dina di Bogor. Ada Purnama Sari, Bang Andi juga di Batam, terus ada Bu Anusu, Pak Berlian, Bang Pitung lah, kamu tak gabung enggak? Terus ada Pak Jumaidan, dan semua-semua lah yang tergabung tanpa terkecuali. Tapi ada spesial Pak Bang Tommy di Majuk Besar dan Yeni di Tanah Hitam. Itu saja, assalamualaikum, selamat pagi. Salam, selamat bertugas dan selamat sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lagunya nih, ini ya. Genrenya apa nih ya? Coba kita cek dulu ya. Baik, pendengar di belakang Pak Yudhistira nanti masih kami nantikan ya. Lagu disco dangdut ini ya kalau gak salah ya. Coba kita cek dulu yang popnya nanti Pak Yudhistira ya, kalau memang bisa diputarkan. Kalau gak nanti kita ganti dengan yang lainnya. Kita putarkan dulu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dua lagu sudah kami putarkan ya untuk pendengar yang bergabung tadi. Baik pendengar yang ingin bergabung, masih kami nantikan kebersamaannya. Selamat malam juga buat pendengar kita yang ada di luar Natuna yang lagi monitor barangkali ya. Kita sapa dulu nih penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Dengan siapa di mana nih? Terputus ya. Baik, bisa dicoba lagi pendengar. Masih kami tunggu kebersamaannya nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Halo. Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, bermemori lewat lagu.
1: Iya, sama Pak Tarmizi kah ini?
2: Apa kabar Mbak Rita?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Tarmizi ya?
2: Betul, orang Bangka.
1: Orang Bangka,
2: kita
1: ya.
2: Kita tahun berapa lagunya, Kak?
1: Tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
2: Oh, 80-an boleh. Minta lagunya ke dalam lautan Atlantik.
1: Coba kita carikan lagunya ya. Salam buat siapa nih?
2: Lagunya dispesialkan buat Pak Yudhistira yang sudah bergabung tadi.
1: Iya. Buat siapa lagi salamnya?
2: Terus buat Bung Mario, Bung Ryan, Bung Andi yang ada di Batam, Bu Iko, Pak Pak Jaes dan semua pendengar aja Kak. Lagunya ada Kak?
1: Ada, ditunggu ya.
2: Yuk, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagunya nanti kita putarkan buat Pak Tarmizi yang sudah bergabung di belakang Pak Tarmizi. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar?
3: Jauh betul suara Kak Rita ini.
1: Iya, ini sama Kak Berlian ke?
3: Iya, saya. Yang tadi gitu juga, jauh.
1: Kenapa
3: di
1: ya?
3: Biasanya tapi, dekat dengan kuping.
1: Tapi suara, jauh. Suara Kak Berlian nih bagus Kak sini jelas ya.
3: Itulah. Suara saya di situ terang, di sini jauh. Lagu dia lagu Malaysia ke luar manca ke
1: pop Indonesia nih. Pop Indonesia. Pop Indonesia. Indonesia.
3: Pop Indonesia. Ya. Pop Indonesia Jamilah aja lah.
1: Jamilah. Iya.
3: Ya dari Jamal Mirdad.
1: Salam buat siapa?
3: Salam-salam ya buat Kak Rita, Mbak Rita. Iya, malam sama bertugas.
1: Baik.
3: Sehat selalu. Amin. Buat Bang Zai, buat Bang Pitu, buat Mario, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, Bang Andi di Batam, Kak Saina Hiu.
1: Iya.
3: Buat Bang Jais, buat Tedinda di Bogor, buat Kang Irwan di Bandung,
1: iya.
3: Buat Mak Dani di Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat Mak Nani, buat Kak Mak Long Is, Mak Ngaje,
1: iya.
3: Kak Sinar, Mama Ekal, buat semua aja lah.
1: Iya.
3: Semua perempuan pertama sampai terakhir. Selamat malam, sehat selalu.
1: Baik. Makasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dua lagu sudah kita siapkan ini ya. Sabar dulu yang mau ikutan gabung, nanti kita sapa lagi. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, mendengar lagu dari Jamal Mirdad itu tadi ya, Jamilah, lagu yang diminta oleh Kak Berlian di Tanjung Pinang ya. Semoga terhibur semuanya yang sedang monitor acara Ruang Rindu malam ini. Kami nantikan penelpon yang ingin bergabung ya, silakan di 0811 7033669. Yang mau salam-salam, mau request lagu-lagu pop Indonesia malam ini, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu. Mirat lagu,
0: iya,
1: Mbak Rita.
0: Apa kabar Bung Ryan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Ini Mbak Rita.
0: Iya, baik. Bung Ryan, ini kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an nih. Lagu apa yang mau didengar nih?
1: Kalau Peter Pan masuk kayaknya.
0: Iya, boleh. Judulnya apa nih?
1: Yang terdalam.
0: Sedih banget lagunya.
1: Yang terdalam.
0: Iya.
1: Yang terdalam.
0: Iya, salam buat siapa?
1: Kita enggak mau yang dangkal. Salam tuh apa ya, Bang Yudhisira, caranya Bang Tarmizi, Pak Tarmizi.
0: Iya.
1: Nah itu di Bangka musim apa tuh Pak Tar? Ini di kita banyak musim bu.
0: Banyak kalau di Ranai.
1: Nah terus Mbak Nani ya di
0: Sungai Ulu.
1: Ya, di Sungai Ulu. Terus Mbak Rusna. Kalian di Tanjung Pinang ya. Terus Kak Fatima. Terus Mbak Sarina. Terus Mbak Purnama Sari, Mbak Andi.
0: Iya.
1: Pak Yudhisira, Pak Andi Yudhisira. Kemudian Mario, Bang Zuhir. Bu Niko, kemudian Long Is, Kak Mus, terus untuk Andriano, kemudian untuk siapa lagi ya Pak? Untuk semua aja lah yang kemudian monitor ya.
0: Baik.
1: Terus untuk Gerinda dan Diona juga. Malam semua dan untuk Marita dan operatornya.
0: Terima kasih Bung Raya.
1: Itu saja Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu dari Peter Pan yang terdalam ya. Baik, di belakang Bung Ryan sudah ada, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini? Ya. Di mana?
2: Mbak.
0: Dengan siapa di mana?
2: Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun. Di mana lupa saya ya alamatnya.
2: Iya.
0: Pak Nasrun di mana, Pak?
2: Iya.
0: Pak Nasrun di mana alamatnya? Dari mana?
2: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, karena udah lama gak bergabung, jadi lupa nih ya. Pak Nasrun sehat ya malam ini?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Mau dengar lagu dari siapa nih Pak?
2: Lagunya Edith Diana.
0: Judulnya apa?
2: Bintangmu, Bintangku.
0: Iya, Edith Diana ya. Salam-salam ada Pak Nasrun?
2: Ya.
0: Ada salam yang mau disampaikan ke siapa gitu?
2: Pertama-tama balaginya sama tugas selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Iya, terima
2: terus
0: kasih.
2: Terus sama keluarga dan lain-lain tugas malam selalu sementerahat.
0: Iya.
2: Ya, selam. Semoga sampai kecil ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dari Edith Diana ya, nanti kita putarkan di belakang Pak Nasrun, nanti masih kami tunggu untuk yang ingin bergabung ya. Kita sudah punya dua lagu yang akan diputarkan, lagu dari Peter Pan dan juga Edith Diana. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Lagu untuk Pak Nasrun tadi ya, Bintangku Bintangmu dari Hedy Diana. Pendengar, gak terasa ini sudah 55 menit berlalu ya di acara Ruang Rindu malam ini. Kami sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Orang Pring.
0: Oh, Pak Supri.
1: Saya.
0: Baik, silakan Pak Supri, mau dengar lagu apa nih?
1: Ya, saya akan lagu dari Buri Marantika.
0: Mm-hmm. Judulnya apa?
1: Biarlah Bulan Berbicara.
0: Iya, salam buat siapa nih?
1: Salam buat terutama dan lebih utama untuk warga Pring sekitarnya.
0: Yeah.
1: Ya, berhubungan ke Pring pun ada pasar malam ya. Jadi mereka meninggal di rumah ya, pintu-pintu diperhatikan dan lampu-lampu yang nggak pakai dimatikan.
0: Yeah.
1: Mana tahu udah hal-hal tidak penting. Dan untuk Pak Zai, Ryan di Batu Hitam tuh, Ryan di Bandar Sah Rio Batu Hitam, Pak Asri di Sulawesi. Purnama Sari ya, di Sulawesi Barat ya. Long East penyiarnya dan
0: apa-apa. Terima kasih. Ya itu kalau pasar ya. malam Jumat tutup kan Pak Supri ya?
1: Enggak, malam itu selepas habis Yasin kan buka, kita buka.
0: Oh, tetap buka.
1: Enggak ganggu ibadah, enggak ganggu ya.
0: Habis Isya ya.
1: Menurut informasi itu tanggal 20 habis ya. Tanggal 20 habis. Karena pokoknya tanggal 15 udah habis, jadi izin keramaian tanggal 15. Jadi cuma satu titik, nggak jadi Timur Laut sama Batu Ubi nggak jadi. Mereka akan ke Bukitan Anambas. Anambas. Jadi tanggal 20 udah tutup.
0: Karena kemarin informasinya kemarin dengarnya.
1: Jadi dari pihak RRI nggak ada yang sana yang meliput ya.
0: Iya, kita belum ada
1: kemarin
0: kan dengarnya katanya mau bukanya di air lengit gitu
1: yang enggak jadi. Jadi mereka ikut apa katakan saya itu ada 3 orang saya kenal, 2 orang Banyu Pinang ya kan. Jadi saya bilang ini itu kalau mau pindah ke sana buka itu udah beramakan waktu, udah tuh masang sana seminggu paling lama. Itu yang kedua, ini bertepatan anak sekolah kan nggak ada libur lagi, jadi siapa yang mau nonton bilang itu kan. Nah itu udah pada ini udah. Jadi mereka nyambung ini aja, nyambung masa di pas tanggal 20 mungkin habis itu aja. Jadi rupanya saran saya masuk juga gitu loh. Untuk mereka gitu kan, itu aja lah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Supri sudah ada lagi yang masuk, kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama Bung Asri ini. Halo.
2: Iya, halo.
0: Bung Asri ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, lagunya apa malam ini Bung Asri?
2: Lagu mana nih ya?
0: Pop Indonesia kita.
2: Oh, pop Indonesia. Dan pengen dengar lagunya Betaria Sonata.
0: Judulnya apa tuh?
2: Hati Yang Luka.
0: Iya, salam buat siapa nih?
2: Ya, kirim salam. Ada Bang Andi di Batam, ada Bang Putra, Bang Tuan, Bang Rio, Erona di Medan, ada Pak Yudhistira, Ryan, ada Pak Berlian, ada Terinda di Bogor, Mama Kembar, Pak Zainuddin, ada siapa lagi, Loki, si Bidu Maidab, ada Purnama Sari, buat Kak Karina, Kiki, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Barita, bersama operatornya.
0: Terima kasih Bung Asri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Asri dari Sulawesi juga sudah bergabung. Apa kabar juga buat Pak Andi di Batam, buat peringat kita yang ada di Sulawesi juga, Purnama Sari ya. Terus buat Pak Andi Yudhistira juga, Teh Dinda di Bogor, Long East yang dekat nih, apa kabarnya Long East? Mungkin mau ikutan gabung silakan. Yang ada di Bunguran Timur Laut juga, selamat malam ya. Kalau gitu kita putarkan dulu dua lagu untuk pendengar kita yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Iya, pendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya, yang mau bergabung di Ruang Rindu. Masih kami tunggu. Baik, sudah ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, iya. Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagu Mbak Rita.
2: Sama Bang Ar ini ya.
3: Oh iya, betul sekali Mbak Rita.
2: Iya, ini dengan lagu-lagu tahun 80-an sampai 2000-an nih Bang Ar. Mau dengar lagunya siapa malam ini?
3: Oh iya, baik Mbak Rita. Kalau lagunya ini ya minta Mbak Rita aja yang milih lagunya.
2: Kita pilihkan. Baik, salam buat siapa iya nih?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai, mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada yang ingin bergabung lagi nih di belakang Bang Arya. Langsung kita sapa saja. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tetap merindu ke penyiarnya.
2: Iya, ini dari Bandung, Pak. Siapa Pak Ahmad ya? Siapa
4: iya,
2: ya?
4: Iya, Ahmad Irwan.
2: Pak Ahmad, gimana malam lengkap, ini?
4: Lengkapnya Ahmad Irwan.
2: Kita panggil Pak Ahmad saja. Hujan nggak Bandung hari
4: kalau
2: ini?
4: Mantan gubernur. Kalau mantan gue Ahmad Herbja Kang Aher, kalau sama ke air gitu.
2: Ke air. Bandung hujan Pak Ahmad hari ini?
4: Enggak, udah. Oh, enggak. Berapa udah lama jadi musim kemarau di sini.
2: Iya ya. Mau dengar lagu apa ini?
4: Gimana di sana di
2: di Ranai. Iya, kalau di
4: provinsi ke
2: Iya, di Sepempang, kalau di Ranai ini tadi di Sepempang sempat hujan sebentar, alhamdulillah ya. Masih ada juga hujan, masih ada panasnya. Oke. Gimana
4: itu
2: Pak Ahmad?
4: Ada berapa kabupaten ya semuanya? Kan
2: ada 7.
4: Pemekaran dari Provinsi Riau,
2: asalnya kan
4: Provinsi
2: Riau. Ada 7 nih di Kepri.
4: Iya. Itu terpisah dari Provinsi Riau.
2: Iya, sudah berpisah karena pemekaran ya.
4: Kalau di Jawa Barat pun Banten. Berpisah dari Provinsi Jawa Barat.
2: Iya,
4: jadi Meraknya dibawa sama Banten. Jadi Jawa Barat mah nggak punya pelabuhan.
2: Merak atau Bakau ini Pak Ahmad Merak ya di Banten tuh ya?
4: Iya, ya, lagunya lagu lama ya.
2: Iya.
4: Minta lagu ah.
2: Lagu apa?
4: Ini dari ku deritaku.
2: Deritaku dari siapa?
4: Panber.
2: Panber, salamnya buat siapa?
4: Ya. Setelah kau lepas dirimu, terasa sepi di hatimu.
2: Iya.
4: Udah segitu aja contoh ya. Salam saya baru ya salam kenal dari
2: siapa?
4: Saya. Kemudian buat Mas Prabu, buat Mbak Serina Kiu Kiu, dan juga buat Kak Berlian dan buat semua-semuanya aja ya. Salam kenal dari saya karena baru saya udah dihitung baru 6 kali ya. Dangdut 3 di ruangan.
2: Iya.
4: Ya, terima kasih. Ini sama Barita ya?
2: Iya, betul. Baru ketemu ya, kita kemarin malam
4: dengan,
2: Rabu.
4: Diakhir dengan ada dua buah pantun ya.
2: Iya, boleh. Gimana
4: di buku
2: tuh?
4: Yang tersembunyi di taman pohon mahoni.
2: Iya, cakep.
4: Hidupku semakin sunyi. Tiada teman yang
2: ditemani lewat udara aja ya.
4: Satu lagi ya.
2: Boleh, boleh.
4: Dari Tanah Bang langsung ke Angke.
2: Cakep.
4: Datang ke kota beli sepatu. Dari Sabang sampai Merauke.
2: Iya.
4: Mari kita untuk bersatu.
2: Ya,
4: terima kasih.
2: Betul.
4: Yuk.
2: Ya. Yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Fun Bars dengan lagunya Deritaku buat Pak Ahmad yang sudah bergabung tadi. Buat Bang Ar, kita pilihkan lagunya Inikah Cinta, semoga suka ya Bang Ar ya. Masih ada waktu untuk yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu ini ya, kurang lebih setengah jam lagi atau 30 menitan lagi kebersamaan kita. Masih kami tunggu di 0811 7033669. Apa kabar Dandi di Rana ya, buat Mak Ngaji juga di Air Tawa, semoga sehat selalu. Dan buat yang sedang beristirahat semuanya malam ini, baik pendengar, masih ditunggu ini yang mau gabung. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an bisa Anda request ya. Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu Memory. Lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Bagi kami minta lagi beberapa juta.
0: Iya, siapa nih Pak Supri?
1: Iya.
0: Porsi double ya Pak Supri ya.
1: Boleh kan?
0: Lagu apa Pak Supri kali ini aja lagunya?
1: Iya, lagunya aja, lagu ini lagu Semalam di Cianjur ya.
0: Baik.
1: Tadi ada orang Bandung tadi kan, sekarang Semalam di Cianjur.
0: Iya.
1: Lagu ini untuk seluruh pendengar RRI Tercinta.
0: Iya,
1: terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Supri yang ingin menyapa kita, tadi kayaknya udah ada yang coba gabung ya, tapi terputus, bisa dicoba kembali. Silakan saja sambil menikmati waktu istirahatnya malam ini. Yang udah ngantuk tapi belum bisa terlelap juga, mungkin mau ikutan gabung, dengerin lagu-lagu tahun 80-an atau 90-an atau 2000-an juga boleh ya. Masih ditunggu di Ruang Rindu. Baik, sepertinya di belakang Pak Supri belum ada lagi yang masuk. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagunya Semalam di Cianjur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu di sesi terakhir kita malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai dengan 2000-an. Apa kabar juga Kak Fatimah nih di Uban ya? Udah lama gak dengar suaranya Kak Fatimah. Buat pendengar kita juga yang ada di bungeran timur laut sana ya, di Kelanga ada Bung Pitung, ada Bung Herman juga. Yang ada di Kelari nih apa kabar? Di Sedanau, yang ada di Midai kemarin juga sempat ada yang gabung ya, dari Midai, dari Serasan barangkali ada yang monitor juga, karena sekarang gampang banget ya mau monitor RRI, bisa lewat streaming, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Baik, terima kasih yang udah bergabung dari awal sampai akhir. Oh, sudah ada yang mau masuk lagi rupanya di ujung-ujung ini, kita sapa ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Berbagi Rindu yang lewat lagu.
2: Apa kabar Dandi?
3: aman, habis teler tadi.
2: Kenapa?
3: Ngantuk.
2: Oh, ngantuk. Pantesan baru ikutan gabung nih. Kirain emang sengaja nunggu akhir-akhir nih.
3: Nggak,
2: mau dengar lagu tadi. Apa nih, Dandi?
3: Lagu itu tuh. Apa namanya? Project Pop dah.
2: Judulnya apa? Project Popnya?
3: Yang itu tuh. Apa sih apa? Yang dugem-dugem
2: oh,
3: itu ya?
2: Oh, metal, metal vs dugem.
3: Ah, itu.
2: Iya, ditunggu. Salam buat
3: semuanya
2: siapa?
3: Aja lah dimanapun berada. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
2: Iya, terima kasih.
3: Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
2: Iya.
3: Oke, semakin dekat nih dengan kisah-kisah inspiratifnya ya.
2: Ditunggu nanti kisah inspirasinya ya.
3: Iya. Iya, makasih Mbak Rita.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Bung Dandi yang sudah ikutan gabung bersama kita. Lagu dari Project Pop ya, lagu tahun 2000-an ini. Nanti kita putarkan Metal vs Dugem ya. Lagunya ini ngebeats ya. Jadi biar semangat malam ini, apalagi buat yang masih berjaga, masih bertugas, masih lembur ya. Sehat selalu. Baik pendengar, di belakang Bung Dandi ada yang bergabung lagi, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
4: Sama lagu.
2: Iya, sama siapa ini, di mana?
4: Dengan Bang Andi, Mbak Rita.
2: Bang Andi di Batam.
4: Iya.
2: Mana teman-temannya? Biasanya iya. Gabung sama
4: suara Mbak Rita agak ke dalam ini suaranya.
2: Agak ke dalam ya. Baik, Pak Andi.
4: Kata Mbak Rita kan lagu yang ngebeat. Jadi saya minta lagu yang penting happy, biar lebih ngebeat lagi dari Jamal Mirdad.
2: Yang penting happy. Jamal Mirdadnya udah nyanyi tadi. Jamal Mirdadnya udah nyanyi.
4: Suara Mbak.
2: Oh ya, coba nanti kita carikan yang penting happy penyanyi yang lain ya. Salamnya buat siapa?
4: Oh, lagu pop. Kalau gitu untuk sebuah nama aja dari Miren Belina.
2: Oh, untuk sebuah nama. Baik, ditunggu lagunya.
4: Iya, ini suara Mbak ini kecil. Iya, iya. Saya dengarkan di satu HP lagi.
2: Iya. Harus monitor dua kalau gitu. Harus monitor juga kalau gitu ya.
4: Iya, jadi baik, Pak Andi,
2: salam
4: ya.
2: Iya, salam buat siapa Pak Andi?
4: Salam pertama buat Mbaknya, buat semua operator, semoga sehat selalu.
2: Iya, amin.
4: Tadi
2: terima
4: siapa
2: kasih.
4: Yang lewat tadi?
2: Dandi.
4: Bang Dandi ya?
2: Bang Dandi.
4: Iya. Salam kenal dengan Bang Andi di Batam. Ada Bang Zai juga. Udah gabung Bang Zai belum?
2: Pak Zai tadi di acara sebelumnya, acara yang ini belum ada gabung nih.
4: Iya, Bang Zai. Kalau tidak gabung kayaknya tidak sah kalau Bang Zai tidak gabung. Biar
2: gak lengkap
4: senyum
2: gitu
4: terus.
2: Iya.
4: Iya, Purnama yang lagi monitor juga di Sulawesi Barat. Makasih selalu.
2: Iya.
4: Asri, ada Asri, ada Ibu Farida, ada Pak Widi. Semua-semua deh Mbak Nadia.
2: Iya. Baik.
4: Tanpa kecuali aja.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang belum sempat disapa. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Lagu-lagu terakhir di acara Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Masih kami temani di Ranai malam ini ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi pendengar akan kami hadirkan untuk menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini.
1: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
2: Uhui, Pan Siji, 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu. Membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar

keriting, bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suo Jiang Yi Tu Di, tukang gembok

Dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali. Tidak lama kemudian, Sipih menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada Sipih. Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka? Bei menjawab.

melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti? Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: pendengar yang budiman. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya.
1: Taikuan tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam ke restoran atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia. Dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.

Pendengar yang budiman, tidak salah kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan

0: Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insiden.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Almira mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dua jalur utama, yaitu penyelenggaraan event pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kemarin mengatakan, penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN telah memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
2: Pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara atau KEN yang mencakup rangkaian 125 event daerah yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 event tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
1: Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 event KEN telah digelar. Dari 28 event yang telah dievaluasi, program tersebut berhasil menarik jutaan wisatawan, melibatkan ribuan UMKM, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hampir 197 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi produk dalam negeri di platform digital. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan aturan tersebut mendorong produk lokal

demikian warta berita pada pagi atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran. Dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa mendengar di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Topiknya tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai.

Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti biasa kita akan bicara soal Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Kita ketemu lagi Pak Setio.
1: Ya.
0: Dan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Pak Setio atau kita berdiskusi bersama. Ada mungkin ada komentar ataupun opini Anda mengenai Pancasila dan budaya anti korupsi. Korupsi sedang hangat-hangatnya nih Pak Setio, dari aparat penegak hukum tiga-tiganya sibuk semua. KPK kemarin OTT juga, kepala daerah, lalu kepolisian sedang mengusut 3 kasus korupsi besar, lalu dari kejaksaan itu sedang mengurusi kasus BGN ya. Dan ketiganya sedang sibuk dan masyarakat juga tentu memperhatikan terus bagaimana perkembangan kasus ini. Di negara Indonesia yang kita punya Pancasila, tapi nampaknya korupsi merajalela, bukan sebagai budaya anti korupsi, justru sebaliknya. Silakan Pak Setio.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Memang kita dihadapkan pada fakta yang memprihatinkan ya. Karena kita tidak termasuk negara yang bebas korupsi, sebaliknya kita termasuk negara yang banyak korupsinya. Dan repotnya ada indikasi bahwa korupsi ini dilakukan justru oleh pihak-pihak yang selama ini diberi mandat untuk mencegah korupsi atau untuk menindak pelaku korupsi. Ya, memang kita harus kemudian mengurai kenapa sih orang melakukan korupsi, kenapa budaya korupsi ini menjadi sangat masif di negara kita. Sejauh yang bisa saya amati, Bung Fajar ya. Jadi ada beberapa motif kenapa orang melakukan korupsi. Pertama, memang kita secara sederhana sebut saja karena motif kepepet ya. Jadi
0: para pelakunya,
1: pegawai, ya, para pelaku yang pendapatannya dinilai terlalu kecil sementara pengeluarannya relatif besar gitu ya, mencari-cari kesempatan untuk menambah penghasilan dengan korupsi, dengan memakan uang yang bukan haknya ya. Ini kategori kepepet ini saya rasa tetap ada.
0: Gitu.
1: Nah, yang kedua, memang orang melakukan korupsi karena saya menyebutnya sebagai dampak serakahan yang tidak berujung. Jadi dia melakukan korupsi bukan karena kepepet, bukan karena

0: Nah, kurang duit. Secara finansial, orang-orang seperti ini berlebihan. Tetapi yang namanya keserakahan itu bisa tanpa batas. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai ilusi kebahagiaan. Ada orang-orang berpikir bahwa semakin dia banyak duitnya, dia akan semakin bahagia. Dan untuk bisa banyak duit, dia harus berkuasa, maka dia mengejar kekuasaan. Nah, tetapi untuk mengejar kekuasaan, dia butuh duit juga. Dan ini saling berkait berkelindan sehingga orang berburu di dua aspek ini, kekuasaan dan uang, karena dianggap dua-duanya ini mendatangkan kebahagiaan. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ada satu lagi Bang Fajar, dan ini yang kemudian perlu untuk kita cermati ya. Jadi, ada fenomena orang korupsi itu karena dia ingin dianggap orang baik yang rajin sedekah. Nah, ini saya mau kasih gambaran yang lucu Bang Fajar ya. Jadi kalau ada pejabat, saking jujurnya dia gak banyak duit, dia akan dikecam oleh lingkungan dekatnya.
1: Oh.
0: Karena dianggap tidak tidak kooperatif. Masa pejabat begitu diminta duit gak pernah ngasih gitu ya. Jadi ada budaya masyarakat kita yang memandang pejabat itu harus suka bagi-bagi duit. Ya, pada akhirnya pejabatnya kepaksa korupsi.
1: Oke, ini menarik nih.
0: Misalnya ya, satu pejabat katakanlah dari satu institusi pendidikan tertentu atau dari satu komunitas tertentu.
1: Yeah.
0: Kemudian nanti representasi tokoh dari komunitas atau lembaga pendidikan itu berkunjung ke tempatnya si pejabat. Lah kalau pulang enggak disanguni kan disanguni. Sementara tidak ada kan masuk akal kan dia mau enggak mau dia.
1: Nah, ya ini menarik juga nih. Karena
0: ini ada.
1: Betul, cerita pengalaman teman saya seorang wartawan jurnalis sedang meliput mewawancara langsung salah satu bukan kepala daerah, ini tingkatnya lebih rendah. Ini hanya sekedar camat atau lurah, saya lupa. Keduanya itu. Sampai si katakanlah lurahnya ya. Pak lurahnya minta maaf. Pak, Mas, maaf ya kalau di kami mah enggak ada uangnya, enggak ada amplopnya. Kayak saya kasih kopi aja ya gitu. Karena biasanya itu ada kebiasaan kalau sudah sowan ya, ada masyarakat yang datang ke rumahnya, pulangnya disangoni gitu loh Pak Setio.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dia rasa bahwa wah ini pejabat nih gitu ya. Harusnya ada. Ternyata itu yang juga mendorong perilaku koruptif ya, menjadi koruptif. Betul, ya Pak Setio.
0: Iya. Dan satu lagi Bang Fajar yang kita bisa tengarai sebagai penyebab korupsi. Jadi high cost politik, ya. Bagaimanapun juga sistem demokrasi liberal saat ini membuat jalan untuk menjadi pejabat itu sangat terjal dan pasti membutuhkan duit yang sangat banyak, ya. Baik kita bicara tentang pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat politik yang harus dipilih, gitu ya, lewat sebuah mekanisme pemilihan, pilkada, pemilu, itu tidak ada yang tidak pakai duit, Bang Fajar. Nah, karena memang untuk mendapatkan jabatan itu membutuhkan duit banyak, termasuk merawat konstituen, memelihara tim pendukung, gitu ya. Mau tidak mau korupsi menjadi sebuah pilihan. Jadi ini kita menyebutnya korupsi yang sangat sistemik, gitu ya.
1: Sistemik.
0: Dan memang tidak gampang kemudian mau dari mana kita membongkar ini semua.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Orang boleh bicara tentang Pancasila, tetapi kan itu Pancasila diucapkan di tempat upacara.
1: Selesai upacara ya udah biasa lagi.
0: Dunia nyata berbeda. Dunia nyata membuat mereka susah untuk mengelakkan korupsi. Itu fakta yang bisa kita temukan.
1: Iya, Pak Setio, kita tahan dulu, ada pendengar. Saya coba terima pendengar lagi ya. Silakan kami undang lagi untuk Anda bisa bertanya langsung atau berdiskusi. Yeah. Dalam konteks ini mungkin Anda mempunyai pengalaman, punya pemikiran tersendiri soal Pancasila dan budaya anti korupsi. Pancasila itu sudah sangat-sangat indah dan bagus sekali. Kalau sila pertama soal ketuhanan, tentu saja setiap agama mengajarkan gak boleh mengambil hak orang lain, dosa. Sampai sila kelima, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil seluruh rakyat Indonesia, itu konteksnya kepada pejabat publik. Jadi gak bisa untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, untuk pendukungnya, untuk tim suksesnya aja, tapi harusnya adil kepada semuanya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, utama dalam konteks pejabat publik. Itu sila kelima. Belum lagi sila kedua, ketiga, keempat, semuanya mengajarkan untuk gak ngambil hak orang lain. Tapi kita punya Pancasila ini kok korupsinya tetap merajalela ya, gitu. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo, pagi.
2: Pak Caswa ini rajin sekali.
3: Salam Pancasila jaya.
1: Jaya. Pagi.
2: Salam Pancasila, Pak Caswa.
3: Jaya. Gak ada permainan bola ya, jadinya Pancasila.
1: Tetap Jumat jaya rutin. Juga.
3: Iya, salam sehat semuanya,
1: yeah. Pak
3: Tio ya.
1: Iya, yeah, terima kasih. Bung
3: Pak Janugoho.
1: Iya.
3: Jadi tentang Pancasila, saya sih sebenarnya nggak bosen ada hadirnya Pak Setio dengan penyiar. Tapi saya Pak Setio, kayaknya yang nggak korupsi itu ya, kayaknya Pak Setio dengan penyiar dengan seorang orang tuna netra doang. Yang lainnya. Karena mau korupsi gimana ya? Jadi gini.
1: Gimana tuh, Pak Caswa?
3: Saya sih sebagai masyarakat awam, jadi sekarang ini permainan akan menyalonkan apapun jarang, ibarat 50% semuanya pakai uang. Ya. Akhirnya uang tersebut itu harus lagi. Kembali lagi tidak mencukupi dengan gajinya sendiri, akhirnya korupsi. Korupsi ini akhirnya merajalela. Merajalela. Sekarang ini tinggal penegak hukumnya saja. Dengan presiden apa yang dikatakan sebelum penyalonan kayak gitu. Tapi saya ya sekarang kalau misalkan ada pencalonan lagi, jangan sampai masyarakat tersebut ada orang iming-iming uang seperti ini.
1: Oh,
3: jangan
1: amplop,
3: bisa menerima.
1: Amplop,
3: ya.
1: Jangan jadi diterima.
3: Karena apa? Itu pasti ada imbalan.
1: Imbalannya karena apa tuh?
3: Karena berarti seorang dia itu pengennya menang kan, seperti itu.
1: Iya.
3: Belum yakin ke dirinya mas,
1: sendiri.
3: Dia sendiri gitu.
1: Iya, jadi belum sehingga yakin. harus ngasih calon yang nyoblos nih, yang punya hak suara, iya. Jadi harus soalnya dibayar dulu.
3: Di Jawa Tengah pun seperti ini, Bung Pajar ya, calon apapun, ada yang minta salon lah, ada yang minta inilah.
1: Tapi masalahnya gini, Pak Caswa, ini kan itu kan money politik ya, ngasih amplop serangan Fajar, bukan serangan saya, serangan Fajar biasanya itu jelang pencoblosan. Tapi kemudian ada fenomena yang mungkin hanya beberapa tempat aja nih, mungkin nggak di Brebes, mungkin nggak Pak Caswa, mungkin bukan tetangganya Pak Caswa, bukan di Brebes atau di tempat lain. Pas mau pencoblosan, ketika disuruh milih, ada duitnya nggak? Nah, malah masyarakat yang minta nih, ah nggak ada amplopnya, males ah gitu.
3: Iya.
1: Akhirnya
3: hatinya beda Mas Pajar. Bedanya kayak gini. Kadang-kadang ketika misalkan ya Bung Pajar nih memberikan uang sama saya, misalkan saya tolong ya harus nyoblos dengan saya akan mengamplokin dengan Pak Caswa. Saya terima uang dari Mas Pajar loh. Tapi kan hatinya beda. Saya mau menoblosnya Pak Setio aja.
1: Gitu. Jadi di bilik suara begitu. Itu rahasia dan
3: iya.
1: Bebas mau milih siapa aja. Duitnya diambil, iya. Nyoblosnya beda gitu Pak Caswa.
3: Iya.
1: Oke. Okay,
3: sekarang di sini kayak gini Bung Pajar ya, kembali lagi. Ini di saya ada calon bekal kepala desa ya.
1: Oh, kepala desa.
3: Yang dua, yang tiga main uang.
1: Yang satu yang enggak.
3: Satu enggak main uang.
1: Iya.
3: Tapi yang ketiga tersebut itu waktu dulu itu diterima uangnya semua, tapi noblesnya dengan orang yang enggak memain uang. Seperti itu Bung Pajar.
1: Wah.
3: Jadi kan
1: pendidikan politik ya. Oke.
3: Okay. Dengan masyarakat kita, jangan seperti itu. Yang rugi siapa?
1: Iya.
3: Sekarang kan di Indonesia ini hukumnya lemah, Jadi enggak ada hukuman mati para koruptor, merugikan uang negara, merugikan uang rakyat.
1: Baik, terima kasih Pak Jaswa.
3: Terima kasih Bu Pajar, terima kasih Bu Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Ini tentang tadi Pak Setio bilang, menyambung apa yang disampaikan Pak Setio soal biaya politik yang tinggi. Itu Pak Caso menggambarkan mungkin satu diantaranya biaya politik sebelum pencoblosan, Pak Setio. Ada Mbak Gebi dulu di Yogyakarta. Mbak Gebi, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, pagi, silakan.
4: Selamat pagi.
1: Mendengar Mas suara
4: sama... dengan Pak, siapa Pak Dewantoro ya?
1: Pak Setio Hajar Dewantoro, ya? Iya.
4: Lebih mudah di hafalnya Pak Dewantara.
1: Ah, Pak Dewantara.
4: Dewanturo.
1: Iya. Iya.
4: Oke, selamat pagi.
1: Pagi, semuanya. Pagi.
2: Selamat pagi.
4: Kalau mendengarkan dari tadi dari Pak Dewantara mengatakan alasan korupsi, dari berbagai macam hal tadi itu alasan korupsi sehingga jadi korupsi gitu ya. Itu rasanya kayak semacam rilis kebenaran bahwa korupsi itu memang harus ada.
1: Nah, ini menarik juga nih, perlu di lalu Pak Mbak Gebi.
4: Lalu kalau alasannya itu memang seperti itu ya, dalam pemahaman sederhana itu memang ya kayak gitu. Tetapi sebenarnya kan sebagai manusia itu punya harga diri ya, punya harga diri, punya kualitas diri, punya moral yang harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya, sebaiknya itu ya, kalau memang bukan haknya ya jangan diambil lah. Iya dong.
1: Korupsi itu kan maling ya kan, mengambil bukan haknya gitu. Harusnya itu menjadi standar setiap insan manusia, enggak ngambil milik orang lain gitu ya.
4: Ya, tetapi mengapa pengingkaran terhadap kualitas diri itu terjadi begitu merajalela di Indonesia?
1: Ah, ini pertanyaan menarik ini.
4: Saya merasa bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup itu sepertinya kualitas dirinya menjadi keropos dan habis. Sehingga tindakan-tindakan yang melanggar aturan etik dan moral, juga kehidupan sosial masyarakatnya itu tidak ada sama sekali. Saya merasa sangat sedih, Mas, dengan realitas korupsi yang apalagi akhir-akhir ini.
1: Iya, banyak banget
4: orang yang seharusnya seharusnya menjadi penegak keadilan tapi justru
1: ikut ke dalam pusaran korupsi. Ke dalam pusaran korupsi.
4: Korupsi ya. Itu jadi rasanya tuh ya, ini karena ditetapkan sebagai tersangka lalu membalas ini kemudian
1: jadi masyarakat cuman jadi penonton aja nih gitu ya.
4: Terjadi kesepakatan antar dua penguasa itu lalu ngomong bahwa MBG jangan dikutik-kutik yang di sana-sana. Sama aja gini. Saya sedih banget loh, Mas. Sementara yang tidak jelas kesalahannya divonis berat-berat dengan yang harus bayar ini sekian.
1: Iya, kompensasi. Iya, iya.
4: Ngeri sekali gitu loh, Mas, kayak gitu.
1: Jadi sorotan
4: internasional Indonesia.
1: Ya baik, makasih Mbak Gebi.
4: Jadi orang Indonesia jadi malu. Jadi rasanya kemarin ada sinkronnya dengan tema yang kemarin tuh, banyak warga negara Indonesia minta pindah warga negara.
1: Oh iya, kemarin Pro 3 RRI bahas itu, ya. Pindah ke warga negaraan, ya.
4: Mungkin ada benang merahnya karena Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Gebi.
4: Ya. Sama sekali.
1: Ya. Waduh, ini untuk Bung Sabil dan Bung Zahran di pengarah acara pada dini hari ini. Kita nanti coba dihubungin lagi Pak Ramli dan Pak Dasrunnya ya, supaya saya nggak lupa juga nih pertanyaannya dari Pak Caswa dan juga Mbak Gebi ya. Oh, lanjut dulu. Oke, Pak Ramli. Pak Ramli, halo. Selamat dini hari, Pak Ramli.
5: Selamat dini hari, Bung Pajar.
1: Iya, silakan, Pak Ramli.
5: Saya mau komentar gini, Bung Pajar.
1: Mm-mm.
5: Karena kawan saya kan banyak di Banda Aceh ini kan. Pembesar-pembesar lah gitu. Calon gubernur harus punya uang 5M dia.
1: Itu sudah tahu semua masyarakat tuh, kalau mau nyalon maju jadi gubernur minimal punya uang 5M dulu gitu, Pak Ramli.
5: Iya. Harus punya modal.
1: Iya.
5: Habis itu calon wali kota Banda Aceh itu 3M dia modalnya. Karena satu orang dikasih amplop 300.000.
1: Oke. Okay. Baik. Baik. Ini sama Pak Ramli dengan Pak Caswa, money politik, ya, biaya politik yang tinggi. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun pagi.
6: Selamat pagi, Wong Bagus.
1: Iya, silakan Pak Dasrun.
6: Selamat pagi, Mas Wajar sama
1: selamat pagi. Pak Setio, ya. Terima kasih Pak Dasrun, silakan.
6: Begini, memang zaman sekarang kadang-kadang saya yang korupsi itu digembar-gemborkan, tapi saya keinginan kok dalangnya tidak sama sekali tidak dibicarakan, itu gimana ya Mas Wajar?
1: Dalang korupsi.
6: Iya, dalang korupsi yang jelas kan jadi orang-orang di apa itu yang korupsi ya korupsi itu mungkin di belakang ada seorang dalang yang jadi pendukung. Nanti seandainya ada apa-apanya, tanggung jawab saya contohnya seperti itu.
1: Oh, backupnya, backingannya.
6: Iya, terus begini, kadang-kadang memang ya apa memang pilihan bupati apa DPR ya memang rakyat kadang-kadang punya prinsip begini, siapa yang ngasih uang ya itu yang jadi pilihan saya.
1: Nah, Pak Dasrun juga nggak gitu? Aduh, gimana nih? Ya,
6: kebanyakan seperti itu.
1: Pak Dasrun juga terima juga nih, kalau nggak dikasih nggak ada amplopnya nggak nyoblos gitu?
6: Kalau saya itu kebanyakan golput.
1: Oke, baik.
6: Presiden saja itu.
1: Ya.
6: Milih Pak Presiden.
1: Iya.
6: Saja milih Pak Prabowo. Kalau yang lain-lain sama sekali tidak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Apa namanya golput atau tidak memilih itu merupakan hak politik memang. Tapi sebaiknya menggunakan hak politiknya untuk keberlangsungan demokrasi. Sayang banget kalau misalkan nanti yang terpilih adalah calon yang track record-nya tidak bagus. Sayang banget hak suara kita. Jadi Pro 3 RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam setiap kontestasi politik, pemilu, pilkada dan lain sebagainya, gunakan hak pilih Anda dalam garis besar sebaik-baiknya, ya. Harus dengan pertimbangan yang matang, bukan atas dasar amplop. Jadi 3 orang money politik, Pak Caswa, Pak Ramli, Pak Dasrun, biaya politik yang tinggi itu menyambung apa yang dipaparkan oleh Pak Setio, itu salah satu pintu masuk dari korupsi. Dan yang kedua ada Mbak Gebi di Yogyakarta. Dari penjelasan Pak Setio di awal seperti korupsi by needs karena kebutuhan, karena mendesak, corruption by greed karena keserakahan, udah kaya, udah mapan, udah punya segalanya tapi karena serakah ya gak ada cukup-cukupnya, korupsi terus dan terus. Itu dua. Lalu kemudian Pak Setio juga mengatakan karena sistemik. Jadi siapapun orang bersih yang masuk ke dalam lingkungan itu, dalam pusaran itu, akhirnya karena sistemnya begitu terbawa pusaran itu. Jadi kalau misalkan pengen lurus dalam sistem yang koruptif, seperti orang waras di tengah orang-orang yang jadi orang gila di tengah orang yang waras gitu. Jadi kayak kok saya sendiri nih, ini harusnya gak boleh nih, angkanya harusnya segini nih, udah kemarin-kemarin juga gitu gitu. Akhirnya terikut pusaran itu, mau gak mau, suka gak suka, ya udahlah karena sistemnya begitu gitu ya. Atau tadi terakhir Pak Setio, karena faktor eksternal, bukan dari dirinya tuh sebagai pejabat publik, okay, saya akan amanah. Tapi dorongan dari luar, seperti ketika ada masyarakat yang sowan ke rumahnya, itu, Pak ini nggak ada uang rokoknya nih Pak, nggak ada uang bensinnya Pak gitu. Waduh, ini saya gaji aja sekian gitu ya, buat sehari-hari aja masih kurang. Akhirnya karena seringnya begitu ya udah, akhirnya terpaksa dalam tanda kutip korupsi. Nah, Mbak Gepi mengatakan dengan alasan-alasan itu terkesan ada pembenaran dalam tanda kutip untuk melakukan korupsi. Padahal setiap individu, setiap jiwa, soul ya, setiap nyawa manusia, setiap manusia pasti sejak lahir itu punya basic standar moral. Ya minimal gak perlu diajarin, gak boleh ngambil hak orang lain, itu udah menjadi standar lah. Harusnya kan gitu, Pak Satyo. Silakan nih, ada 4 pendengar kita untuk ikut berdiskusi.
7: Terima kasih Bang Fajar, terima kasih juga para pemirsa ya. Tentu saja kita tidak dalam posisi membenarkan perilaku korupsi. Mau dari sudut pandang apapun, jelas koruptor itu bersalah. Salah secara moral, salah secara religi, salah secara spiritual, salah juga secara hukum positif kan. Karena jelas bahwa kalau kita bicara hukum positif juga tidak ada satu pasal pun yang
1: membenarkan.
7: Memang kita harus membaca kenapa korupsi itu terjadi dengan segala alasannya. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana supaya perilaku korupsi ini tidak terus-menerus terjadi. Ya. Tentu saja kalau kita hanya mengandalkan pada moralitas gitu ya, ya siapa sih yang tidak tahu bahwa korupsi itu salah?
1: Iya.
7: Kita tanya saja kepada para koruptor, tahu nggak kalau korupsi itu salah gitu ya? Ya secara umum akan mengatakan bahwa itu salah, tapi tetap melakukan juga. Nah, makanya kita harus mulai merumuskan ataupun berpikir tentang cara yang paling efektif gitu ya. Kalau sejauh saya bisa renungkan, Bung Fajar, tetap bagaimanapun juga, ini yang harus memutus adalah pemimpin tertinggi. Karena ini sudah membudaya, maka harus ada ketegasan dari inti kekuasaan. Tentu saja, ya harus sang penguasanya yang kemudian memberi contoh tidak korupsi sekaligus punya keberanian untuk mendorong penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Gitu ya. Tapi juga ini tidak mudah kalau yang menjadi pemimpin tertinggi mencapai jabatannya juga dengan money politik gitu ya. Jadi ini kayak lingkaran setan, Bung Fajar. Ya, kita mau dari mana gitu ya. Misalnya ini kita bicara yang real aja ya. Kita mau sistem pemilunya diubah menjadi lebih baik supaya tidak ada money politik. Tapi pertanyaannya, bisakah ya masyarakat itu mendorong ada undang-undang yang lebih bagus atau kembali pada undang-undang dasar 1945 yang asli gitu ya. Kalau nggak ada duitnya, apakah DPR mau bersidang kalau nggak ada duitnya? Dan jadi dari mana kita mulainya kan? Jadi secara teoritik sih nggak ada yang susah untuk mengatakan solusinya begini-begini, tapi prakteknya tidak gampang ya.
1: Yeah.
7: Jadi ini kita membutuhkan sebuah momentum keajaiban sih kalau bahasa saya. Iya, karena secara nalar ini nggak ketemu. Ini mau dari mana gitu ya? Nah, kita misalnya ambil contoh beberapa puluh tahun silam.
1: Iya.
7: Ada Jaksa Agung yang dikenal sangat lempeng gitu ya.
1: Iya.
7: Pak Baharudin Lopa.
1: Iya.
7: Di zamannya Gus Dur.
1: Iya.
7: Ya. Beliau itu menjabat sebagai Jaksa Agung tuh gak lama, hitungan hari Pak.
1: Iya.
7: Tiba-tiba ditemukan meninggal dunia.
1: Ya.
7: Itu tokoh yang diharapkan bisa memberantas korupsi.
1: Yeah.
7: Ketika tidak di backup kekuatan, ya akan ada saja yang membuat peristiwa yang tragis.
1: Yeah.
7: Pasti Mas Fajar juga pernah mendengar kisah jenderal di masa lalu ya, Jenderal Agus Wirahadikusuma.
1: Iya.
7: Yeah. Ponakannya Pak Umar Wirahadikusuma.
1: Yeah.
7: Itu juga ditenggarai meninggal tanpa alasan yang jelas. Ya, tiba-tiba meninggal setelah beliau coba untuk mengungkap kasus korupsi di kesatuannya.
1: Ya, termasuk jadi, kita punya Kapolri Pak Hugeng dulu ya.
7: Betul. Betul, Pak Hugeng tidak meninggal tapi
1: ya dicopot jabatannya.
7: Dicopot jabatannya. Jadi ini mau bagaimana gitu ya? Bukan kita mau mengatakan bahwa korupsi ini benar ya, tapi memang ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sistemik tapi juga kultural. Jadi memang harus ada kekuatan besar yang mengubah gitu ya, tapi dari dalam gitu ya.
1: Embrionya itu tidak bisa dari bottom up dari masyarakat ke atas, tapi justru
7: sekarang
1: dari
7: saya mau tanya Bung Fajar, di mana ada demonstrasi yang tidak dibiayai?
1: Ayo dari mana yo?
7: Lawang demonstrasinya aja juga kalau nggak ada uang cepet, nggak ada uang dua cepet nggak jalan.
1: Oh iya. Nggak ada yang organik emangnya maksudnya ya?
7: Nggak ada yang organik, nggak ada yang otentik ya. Ya. Kalaupun ada ya nggak akan laku. Iya kan? Jadi ini bukan persoalan sederhana, Bung Fajar. Jadi kita kalau secara idealistik, sudahlah, kita semua gampang sepakat korupsi itu salah.
1: Iya, tentu saja.
7: Tetapi bagaimana mengubah agar negara kita dari negara yang korupsi menjadi tidak korupsi, itu persoalan yang sangat berat.
1: Dan saya sedihnya gini nih Pak Setio, saya sedihnya gini, ketika konferensi pers, kejaksaan, kepolisian, KPK mengumumkan, misalkan KPK mengumumkan OTT Bupati A, Kepala Daerah B, atau Dirjen apa gitu ya, OTT, saking seringnya Pak Setio, itu sudah kebal telinga dan hati kita Pak Setio. Jadi kayak oh OTT lagi, oh udah. Padahal harusnya itu menjadi sesuatu yang apa ya, apa episentrumnya tuh harusnya magnitudenya tuh 8 atau 9 9 gitu. Jadi mengejutkan dan
7: jadi menjadi sebuah terapi kejut.
1: Iya, dan sesuatu yang ini salah, ini bukan sesuatu yang terbiasa dan akhirnya menjadi biasa dan akhirnya kita sudah tidak peduli lagi. Jangan sampai seperti itu. Iya, gitu.
7: Iya, kan memang gini juga Bung Fajar ya. Ada yang mengusulkan supaya korupsi ini stop, satu pemiskinan.
1: Oh iya.
7: Pemiskinan koruptor ya.
1: Iya.
7: Perampasan aset.
1: Perampasan aset
7: yang
1: ini.
7: Yang kedua hukuman mati.
1: Gitu.
7: Tetapi kita harus hormat Bung Fajar. Kalau sistem hukum kita belum berkeadilan, gitu ya, semakin dikeraskan, itu akan semakin memakan korbannya tidak bersalah.
1: Oke.
7: Karena hukum seindah apapun, itu tetap bisa dimainkan kalau yang ada di inti kekuasaannya tidak komitmen untuk menegakkan hukum itu sendiri.
1: Oke.
7: Hukum yang kejam, hukum yang keras, itu akan memakan korban yang paling lemah, kan yang paling bersalah. Ya. Sebetulnya dengan hukum yang ada sekarang ini, yang dibutuhkan bukan pertama kali adalah mengubah hukumnya, tapi memastikan orang yang ada di puncak kekuasaan tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi betul-betul menjadi contoh dari penegakan hukum.
1: Yeah.
7: Nah, ini yang sekali lagi sesuatu yang tidak gampang ya. Saya sering bicara ke teman-teman gitu ya. Saya mau tanya pada teman-teman, ini maksudnya teman-teman seperjuangan saya lah. Anda kan semua pasti tidak suka melihat pelaku koruptif gitu ya. Anda bolehlah mengkritik pejabat segala macam gitu ya.
1: Yeah.
7: Gitu ya. Pertanyaannya, kan sekarang Anda melakukan itu karena Anda belum jadi pejabat.
1: Ah. Jadi jangan-jangan enggak saya enggak korupsi karena enggak ada kesempatan
7: karena
1: ya.
7: Belum punya kesempatan.
1: Aduh.
7: Ya, hal yang harus clear gitu ya. Makanya kita kalau secara psikologi, saya punya formula dan saya udah buktikan gitu ya bagaimana tidak menjadi orang yang koruptif, tidak apa namanya tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Itu ada sebuah disiplin sendiri gitu ya.
1: Yeah.
7: Tetapi itu tidak gampang sampai ke level itu Bung Fajar ya.
1: Yeah.
7: Jadi memang ada sebuah disiplin spiritual supaya supaya orang itu memang tidak tergiur dengan hal-hal yang bukan haknya. Ya. Nah, kalau kita mau memunculkan generasi baru yang anti korupsi, maka pengajaran Pancasila yang betul-betul sampai meresap ke tulang sumsum itu yang diperlukan, gitu ya. Bagaimana menciptakan generasi baru yang mau diiming-iming apapun tidak mau korupsi, itu penting Bung Ajat.
1: Okay.
7: Nanti kita bahas mungkin
1: baik
7: sesi berikutnya ya.
1: Oke, okay, baik, ya. Baik kalau gitu kita break dulu ya. Terima kasih Pak Setio, ya. Selamat pagi. Ya,
7: terima kasih.
1: Kita break dulu jelang warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Liangkobori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi warisan dunia UNESCO.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
2: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liangkobori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liangkobori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya akan membangun akses jalan.
2: Ya. Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
2: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga merupakan penghubung untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di selatan Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan kerjasama dapat terrealisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan perawatan berbagai jenis pesawat di BIJB.
1: Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan, termasuk untuk kepentingan sipil dan militer. Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik, karena kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam negeri, tapi juga kenapa tidak kalau kita punya sesuatu yang berkualitas dan membanggakan juga kita pasarkan ke pasar internasional, termasuk tentunya terkait dengan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat, khususnya di kawasan perdana.
2: Sementara itu, Dirut PTDI Gita Ampereyawan mengapresiasi dukungan pemerintah untuk memajukan industri penerbangan melalui MOU kerjasama dengan BIJB. Ia akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, khususnya para pelaku industri penerbangan.
3: Karena dari Kertajati bisa kami langsung antarkan langsung ke industri kami di luar. Karena itu mohon izin Pak Menko, seperti yang terdapat di dalam scope of kerjasama, pertama kali kami akan melakukan existing dulu. Kami itu akan bekerja mulai Agustus. Perintah dari Kemhan itu fleet readiness TNI harus bisa naik pada 1 Oktober. Kalau kami menunggu 17 Agustus akan diresmikan Pak itu penggunaan kembali Bandara Husein. Itu kami harus menunggu Pak slot untuk terbang flight test. Jadi saya mohon izin pertama kali akan kita manfaatkan adalah untuk semua flight test fleet readiness hasil pemulihan kami.
2: Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat Budi Kurnia mendukung pengembangan BIJB. Ia mendorong melalui kerjasama tersebut dapat terjalin kolaborasi nyata yang terencana dan konsisten.
4: Tubuh menjadi salah satu pusat industri dirgantara nasional, sebuah kawasan yang diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, inovasi dan alih teknologi. Karena itu harapan kami dari momentum penandatangan memorandum saling pengertian ini, kita dapat mewujudkan kerjasama yang nyata dengan langkah yang terukur serta implementasi yang konsisten sehingga mampu memberikan manfaat.
2: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui kerjasama antara PTDI dan BIJB memiliki potensi besar untuk pasar industri penerbangan domestik dan internasional. Potensi pasar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan industri penerbangan di dunia, terutama di Asia Pasifik dan Afrika. Dari kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_pro3.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi.
3: Empat tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
5: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
5: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
5: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus kita harus gimana nih?
5: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
5: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selamat dini hari.
1: Iya. Kita sambung lagi Pancasila dan budaya anti korupsi. Tadi kita membahas tentang pejabat publik yang korupsi. Saya mulai sesi kedua ini dengan pertanyaan tadi sempat saya merenung gitu ya, Pak Setio.
0: Iya.
1: Jangan-jangan, jangan-jangan nih, Pak Setio.
0: Iya.
1: Bukan pejabat publik aja. Korupsi itu ada di sekitar kita, bahkan masyarakat-masyarakat biasa seperti saya.
0: Iya.
1: Korupsi itu kan mengambil hak orang lain.
0: Iya.
1: Yang bukan haknya gitu ya, Pak Setio.
0: Iya.
1: Kalau lagi ngantri di slip gitu ya, ada yang menyelak antrian, apa bahasa Indonesia menyelak antrian? Itu kan bukan haknya tuh, mengambil hak orang lain. Yeah. Yang ngantri yeah. sudah lama, akhirnya mundur lagi, lama lagi. Atau kita melihat fenomena sehari-hari di sekitar saya misalkan, di jalan raya. Trotoar haknya pejalan kaki. Tapi ya udah, kalau satu motor lewat, ya semuanya ngikut. Yang di belakang, itu aja motor bisa lewat, saya juga bisa dong gitu ya, biar gak macet. Nah, atau trotoar yang diperuntukkan bukan sebagai pejalan kaki, dimakan trotoarnya untuk misalkan berjualan.
0: Yeah.
1: Atau saluran air yang harusnya bisa mengaliri air jalan gitu supaya gak banjir, di semen. Untuk memperluas misalkan rumah atau memperluas toko, membuat parkiran, dan akhirnya yang merugi ya orang-orang sekitar. Jangan-jangan korupsi hal-hal seperti itu memang kita tanpa sadar juga melakukan korupsi begitu, Pak Setio?
0: Iya. Halo.
1: Iya, silakan. Iya, silakan, Pak Setio.
0: Iya. Yeah. Kalau kita bicara tentang korupsi ya, Bung Fajar, ini kan bicara tentang karakter dan perilaku yang tentu saja dia punya akar-akar psikologis. Secara faktual jelas ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sedang punya jabatan gitu ya. Jadi banyak sekali juga di antara rakyat, orang-orang yang kita katakanlah orang biasa ya, yang juga melakukan korupsi, punya watak koruptif seperti yang tadi Bung Fajar sampaikan. Jadi yang membedakan dengan pejabat adalah yang rakyat ini belum punya kesempatan aja jadi pejabat. Ya. Nah, memang ini yang kemudian harus ada sebuah strategi kultural ya. Bagaimana membuat semakin banyak orang tidak punya watak koruptif. Tapi memang ini juga sesuatu yang tidak gampang dinalar ya. Ya agak-agak misterius Bung Fajar ya. Karena kita harus mengakui ya, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang bertuhan.
1: Iya.
0: Kita punya Pancasila.
1: Agamis lah.
0: Ini yang orang juga sangat agamis rata-rata gitu. Ya. Tetapi pada faktanya perilaku koruptif ini sudah sangat meruyak di mana-mana ya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Bahkan ketika seseorang diberi mandat mengelola dana publik gitu ya, bikin yayasan, bikin ormas gitu ya, mau labelnya apapun, untuk tidak korupsi di situ juga tidak gampang. Bahasa lugasnya itu banyak orang dikasih kesempatan dikit aja nyolong. Nah, ini nih mau bagaimana gitu ya, sementara ya tidak ada satupun yang ingin korupsi ini terus berjalan. Makanya saya begini Bung Fajar ya, saya punya concern sangat tinggi terhadap perkara ini. Tetapi memang dengan melihat problematikanya luar biasa kompleks ini, harus ada sebuah terobosan yang realistis yang bisa kita lakukan. Nah makanya saya tidak bisa bicara panjang juga kalau tidak memulai dari diri sendiri gitu ya. Saya misalnya ambil contoh Bung Fajar. Kami di Pusaka Indonesia itu kan betul-betul berkegiatan dengan dana swadaya ya. Kami ini kegiatan apapun itu saweran, gotong royong ya, ada nyumbang 50 ribu,

0: 100 ribu, 1 juta, 2 juta dan seterusnya lah. Nah, kami ingin memastikan bahwa uang rakyat ini ya, itu tidak kami pergunakan untuk kepentingan personal, misalnya saya sebagai ketua umumnya. Makanya di satu sisi saya sendiri harus punya disiplin ya, disiplin yang kuat supaya tidak tergoda terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan uang. Yang kedua, memang ada sebuah sistem yang transparan, sistem yang akuntabel gitu ya. Jadi setiap bulan pasti kita kasih laporan keuangan detail, uang masuk berapa, keluar berapa, untuk apa saja, semua bisa mengakses gitu ya. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu memang pendidikan terus menerus dalam soal karakter. Jadi memang kayak di Pusaka Indonesia ini, kita menggembleng para kader itu ya, bahasa gaulnya itu habis-habisan gitu. Dan tentu memang harus berangkat dari keteladanan. Sekarang Bung Fajar bayangkan gitu ya, kita ngomong jangan korupsi, jangan korupsi gitu, tetapi saya yang sebagai pemimpinnya bisa menjadi contoh buruk, saya yang nyolong duluan ya, ucapan saya akan berguna apa tidak? Enggak berguna.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, ini perkara keteladanan, perkara penegakan hukum gitu ya. Kalau ada yang salah ya, kita katakan salah, harus diproses dengan benar gitu ya. Nah, ini yang kita belum melihat betul-betul ada di skala yang lebih luas gitu ya. Karena kita seakui Bung, bahkan di ormas-ormas pun juga ini isu yang sangat serius. Isu yang memprihatinkan maksudnya.
1: Iya.
0: Begitu Bung.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini perkara yang harus menjadi kepedulian kita bersama, dan mari kita menjadi pemberi solusi yang nyata ya, dimulai dari lingkungan terdekat yang kita bisa jangkau.
1: Oke, okay, baik. Saya terima pendengar lagi ya. Saya undang pendengar lagi ya. Kita berdiskusi bareng tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Yang kalau bicara dalam konteks korupsi, mungkin beberapa hari terakhir ini terasa semakin heboh, semakin santer diberitakan, yeah, karena betul, sedang betul. Menjadi menyita perhatian publik ya. Padahal kita punya Pancasila, kok bisa ya kayak sekarang ini gitu ya. Sekarang saya coba ke Pak Ismail di Pariaman. Pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi Bung Fajar.
1: Salam sehat Pak Ismail, silakan. Ya,
2: salam sehat. Nampaknya Bung Fajar ada kawan ini buat dialog.
1: Ada kawan ya?
2: Iya ada kawan. Selamat.
1: Pak Setio, Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Iya, saya panggil Bung karena Bung. Dia pejuang untuk mencari kebenaran.
1: Siap, Bung Setio. Oke. Okay.
2: Setio ya.
1: Iya.
2: Ya, salam dini hari.
1: Iya.
2: Gini Bu Fajar dan Bu Prasetyo ya, kalau hemat saya, jangan dulu kita bicara Pancasila dan budaya anti korupsi. Yang harus diperjelas sekarang ini adalah untuk anti korupsi ini apa yang bisa diperbuat. Kenapa? Karena semuanya membuat indikasi terjadinya korupsi itu banyak sekali sistem. Sistem yang ada yang menciptakan akhirnya terpaksa korupsi. Nah ini. Jadi nanti jika kalau seandainya sistem misalnya money politik segala macam untuk mencari jabatan itu memang masih masif dan terjadi. Ongkos politik, ongkos partai segala macam buat mencalonkan diri masih mengganggu, membebani bagi para pejabat. Ini akan sangat, ya apalah namanya, kalau kita bicara Pancasila sih tinggal Pancasila Bung. Nah, kalau sistem ini bagaimana mau jadi pejabat, memang Pancasila membiayai kita untuk jadi pejabat. Ini agak-agak sedikit, agak apa kata-kata saya ini agak-agak sedikit mungkin agak kurang ada, tidak punya adat ini, tidak ada aturan kata-kata saya ini. Karena kenyataannya memang aturan yang ada membuat sistem ini jadi korupsi itu sangat kuat. Menciptakan korupsi ini sangat kuat. Mulai dari money politik, mulai dari ongkos biaya naik jadi pencalonan itu aja udah sekian-sekian. Bukan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nah ini macam mana diambil dari mana mau jadi pejabat menyelamatkan rakyat bangsa Indonesia ini harus berkorban sedemikian banyak dari mana uangnya? Nah, ini jadi nantilah bicara dulu tentang Pancasila, bagaimana moral, bagaimana agama, tapi ya dari mana datangnya memang Tuhan turunkan duit kamu jadi pejabat Pak Israel ini duit. Nah ini duit tidak ada cerita duit ini inti pokoknya permainan duit ini kalau tidak bisa dihentikan mulai dari pencalonan, mulai dari ya pendaftaran ke partai harusnya patuh.
1: Itu kalau dalam konteks politik Pak Ismail, tapi kalau dalam konteks masyarakat misalkan, apa iya duit itu menyebab duit itu sebagai kebutuhan yang menyebabkan siapapun bisa berperilaku koruptif, tidak jujur atau bisa mengambil hak orang lain karena materi, karena duit Pak Ismail?
2: Benar. Begini Pak Fajar, menurut apa saya nasi saya sekarang ini mungkin tidak ada aturan ini. Ya, yang membuat manusia itu manusia yang beriman atau manusia yang Pancasila itu mabuk ada tiga perkara. Pertama uang, yang kedua barang yang memabukkan, yang ketiga wanita. Kalau salah satu dari tiga faktor itu yang udah kena, ya udah mabok dah, mabok duit, mabok jabatan, apa lagi cerita yang punya? Maaf Bung Prasetyo.
1: Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
3: Pagi Mas Pajar, Pak Setyo.
1: Iya, silakan.
3: Soal korupsi. Kalau korupsi besar itu kan awalnya kan dari korupsi yang kecil, Mas Pajar.
1: Iya.
3: Contoh, misalnya korupsi waktu, itu juga korupsi juga.
1: Iya.
3: Walaupun ya, KPK nggak ada hubungannya.
1: Iya.
3: Korupsi waktu misalkan nih, berangkatnya itu terlambat.
1: Pulangnya cepetan, lebih cepat.
3: Betul. Ada di rumah, ada acara ini itu, gitu. Datangnya terlambat mungkin ya kebanan lah, bangunnya kesiangan lah, berantem dulu sama suami sama istri lah dan seterusnya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa itu bisa dibeli Mas Wajar. Sogok, sekolah unggulan.
1: Waduh, ini penerima siswa baru ya.
3: Supaya anaknya yang satu. Kalau belum masuk ke papan tulis nggak bisa jawab.
1: Oke.
3: Awalnya dari situ urusannya.
1: Oke.
3: Korupsi itu apa ya? Selain korupsi besar, yang duit itu ngumpul ke satu titik, yang lainnya itu seperti enggak kebagian, itu seperti apa-apa bisa lebih mahal gitu loh Mas.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Roni. Iya, itu hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Bukan masalah uang, karena sudah punya jabatan, korupsi uang, ngumpulin batangan emas, iya. Atau lain sebagainya. Tapi hal-hal kecil yang kita bukan sebagai pejabat, kita masyarakat biasa tanpa disadari melakukan hal itu, ingin cepat supaya jadi, misalkan bikin KTP kasih amplop, anaknya pengen sekolah di sekolah yang bagus kasih amplop, penerima siswa baru gitu ya, dan lain sebagainya lah. Itu yang digambarkan oleh Pak Roni. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin pagi.
4: Selamat dini hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, silakan Pak Udin.
4: Ikhtiarnya atau usahanya, kalinya menurut saya yang pas itu undang-undang perampasan aset lah, yang digodok lah.
1: Yang harus disahkan itu undang-undang perampasan aset, Pak Udin. Supaya apa?
4: Supaya
1: nggak ada lagi korupsi, nggak kapok gitu.
4: Hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu ya.
1: Oke. Jadi lebih kepada itu, bukan muaranya, bukan hulunya, tapi ke hilirnya aja. Daripada merunut ke hulunya, penyebabnya apa, apakah kurang pendidikan Pancasila atau gimana, tapi lebih baik udah efek jeranya aja udah kasih biar kapok, biar nggak ada lagi yang korupsi gitu, Pak Udin. Jadi sanksinya diperkuat gitu.
4: Iya, jadi Indonesia tuh udah punya orang yang ingin memberantas korupsi. Jadi dia udah, Indonesia udah punya orang yang lebih melebihi profesi gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Udin. Ya, ini menarik nih. Ketimbang kita susah-susah untuk misalkan mendidik karakter sejak dini, menanamkan Pancasila dari PAUD gitu ya. Ah, udahlah, ini karena sudah banyak yang kasus korupsinya terus terkuah, nggak selesai-selesai. Kita langsung ke hilirnya dulu deh, di ujungnya dulu, tentang efek jera. Hukumannya dimaksimalkan, tadi ada Pak Udin menyebut hukuman mati, ada perampasan aset, dan lain sebagainya. Pak Roni, tentang ya, korupsi di sekitar kita, tidak mengenal pejabat, tapi masyarakat seperti kita atau saya sendiri pun kadang, apakah tanpa disadari juga seringkali melakukan itu, mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Pak Satyo, silakan.
0: Iya, terima kasih Bung Fajar dan teman-teman semua yang sudah berpendapat gitu ya. Jadi memang ada banyak strategi untuk membuat perkara korupsi ini bisa ditangani sehingga terjadi transformasi negara kita ini, berkurang tingkat korupsinya ya. Nah, memang soal penegakan hukum jelas ini menjadi perkara yang paling penting gitu ya. Tetapi juga ini problematis, Bung Fajar ya. Ketika kita tidak punya pemimpin, tidak punya aparatur penegak hukum yang betul-betul kita bisa punya trust pada mereka. Mau dikasih instrumen hukum apapun, itu tetap bisa dimainkan ya. Sekarang kita misalnya mengacu pada hukum yang sudah berlaku saja sekarang gitu ya. Seorang Nadiem Makarim itu bisa divonis 10 tahun penjara plus denda yang kalau tidak dibayar itu senilai dengan 5 tahun penjara. Total bisa 15 tahun penjara. Ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa soal kesalahan Nadiem ini masih debatable gitu ya, masih bisa dibahas di berbagai sudut pandang, ada yang bilang salah, ada yang tidak gitu ya. Tapi saya mau tanya saja, apakah tidak ada menteri lain, pejabat lain yang kesalahannya lebih gamblang?
1: Nah,
0: mereka yang kesalahannya lebih gamblang itu dapat hukuman apa tidak? Dikasuskan apa tidak? Pertanyaannya, kenapa tidak dikasuskan? Tentu karena punya power, punya kedekatan dengan yang paling berkuasa dan seterusnya. Jadi hukum mau seberat apapun, selama ada yang sungguh-sungguh menegakkannya, ini pasti bisa dimain-mainkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bung Fajar, ketika hukum dibuat seberat-beratnya, maka nanti pasti akan ada korban. Yang dikorbankan yang paling lemah,
1: yang tidak punya backingan, yang tidak punya, iya.
0: Gitu. Saya tidak mengatakan Nadiem tidak salah gitu ya, tapi kita harus fair soal pembanding. Pejabat-pejabat lain itu apakah tidak lebih gamblang kesalahannya, ya? Itu banyak kasus, tapi kan tidak juga tersentuh. Nah, memang pada akhirnya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini membutuhkan sebuah keteladanan dari lingkaran yang paling inti di kekuasaan, ya. Nah, tetapi ketika misalnya pejabat tertingginya saja sudah bermain-main gitu ya, antara yang diucapkan dengan dipraktikannya berbeda gitu ya, itu trust masyarakat akan bubar. Mau ngomong apapun jadi nggak akan bisa diterima, dan prakteknya juga nanti akan jauh sekali dari idealitas. Jadi memang kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bung Fajar, untuk bisa mengubah situasi dan kondisi seperti ini. Makanya strategi kultural, strategi pendidikan ini ya krusial lah.
1: Ya,
0: kecuali sekarang begini, Bung Fajar, tiba-tiba ada presiden ya, atau ada kandidat, atau ada tokoh yang tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu, tidak bisa takut-takutin, ujuk-ujuk jadi presiden gitu ya. Dia menjadikan diri sebagai contoh. Kalau orang korupsi atau dirinya sendiri korupsi, dia yang pertama-tama dihukum misalnya. Dia tidak membiarkan ada lingkarannya itu yang korupsi, tidak membagi-bagi jabatan atas dasar
1: kedekatan,
0: terima kasih atau atas kedekatan atau balas jasa gitu ya. Tapi sekarang prakteknya kan tidak seperti itu, Bung.
1: Yeah.
0: Jabatan komisaris lah, jabatan wakil menteri, bahkan
1: jabatan
0: apa? Kajian atau apa?
1: Iya, yeah, tidak ada.
0: Lingkaran setan yang tidak gampang. Gitu. Oh, dari mana matanya memang.
1: Dan itu sayangnya dan itu sangat gampang. Mirisnya diketahui oleh publik dan dibukanya oleh publik bahwa itu tidak ada sistem meritokrasi, right man in the right place. Latar belakangnya nggak tahu gimana bisa menjabat sebagai wakil menteri misalkan atau jadi komisaris misalkan seperti sudah dilihat secara blak-blakan terbuka bahwa oh ternyata kalau mau sukses deket-deket aja sama orang
0: ya banyak-banyak menjilat
1: banyak pejabat kalau gitu ya biar cepet siapa tahu jadi komisaris gitu. Oke,
0: ini kita berhadapan dengan degradasi value dari jabatan ya. Kita boleh saja tidak suka dengan masa Orde Baru, Bung Fajar ya. Tapi coba kita tengok di masa lalu. Menteri di zaman Orde Baru itu enggak ada yang ecek-ecek, Bung.
1: Iya.
0: Kita memang harus fair ya. Memang oke lah gitu ya bahwa pada masa itu juga tidak bersih dari korupsi, tapi ingat. Korupsi di masa itu lebih terkelola karena terpusat. Sekarang bukan hanya yang
1: sporadis ya.
0: Karena ini ide-ide transparansi, ide-ide partisipasi itu pada prakteknya ketika masyarakat sakit itu akan menjadi celah untuk korupsi yang masif.
1: Okay.
0: Jadi saya punya pengalaman, Bung Fajar.
1: Sebentar. Sebelum dibagi pengalamannya, Pak Sutio, karena ada pendengar kita jauh sekali dari Merauke. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, selamat pagi. Pak Sutrisno. Oh ya, selamat pagi Pak Sutrisno.
5: Iya, selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Sutrisno.
5: Bicara masalah korupsi mumet di Pak Sutrisno itu.
1: Mumet ya, pusing ya.
5: Orang Jawa bilang mumet. Cuma saya punya pendapat sedikit nih kalau bisa usul nih.
1: Iya.
5: Para korupsi itu kalau dipenjarakan supaya dibuatkan di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan itu aja.
1: Ya, efek jera lagi-lagi ya, supaya jera ya, supaya kapok ya.
5: Jadi nggak usah di, soalnya apa ya?
1: Di Sukamiskin gitu, difokuskan sana gitu.
5: Iya, yang pencuri ayam aja 3 tahun.
1: Iya. Yang korupsi 5 tahun, selisih 2 tahun tuh. Padahal korupsinya miliaran ya. Kalau gitu daripada maling ayam mendingan yang gede aja sekalian gitu ya, selisih 2 tahun ini gitu. Keluar dari penjara dapat remisi lebih cepat. Keluar dari penjara kaya juga tuh.
5: Jadi tolong pemerintah buatkan penjara khusus aja tuh.
1: Oke, baik. Terima kasih. Maksud saya intinya ya penjara artinya efek jera lah ya, hukumannya dari hukuman ya dari kita Pak Sutrisno dan juga Pak Udin tuh bicara soal hilirnya lah ketimbang kita harus merunut ke hulunya, penyebabnya dan lain sebagainya. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Dengan Fajar Pak Hadi dan Pak Setio.
6: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Hadi
6: untuk pewawancaranya. Mau kasih tambahan aja.
1: Iya.
6: Kalau Bapak lihat itu tukang parkir, parkir juga sama itu.
1: Gimana tuh?
6: Korupsi.
1: Gimana tuh?
6: Korupsi tukang parkir.
1: Iya, gimana korupsinya tuh?
6: Kan nggak pakai mesin.
1: Oh, parkir liar, bukan pakai seragam, enggak, parkir liar.
6: Enggak juga, enggak liar. Itu di pinggir jalan biasa, protokol.
1: Iya, tapi artinya ini bukan pegawai dari resmi dari Dishub gitu.
6: Oh, justru itu kerjasama dengan Dishub.
1: Oh gitu.
6: Semua daerah parkir yang protokol itu kan.
1: Iya. Oke.
6: Itu kan ada pembagian.
1: Iya, oke.
6: Begitu ada juga pembagian ke keamanan.
1: Iya.
6: Jadi ke polisi setempat. Aduh, setiap sore. Itu saya tahu.
1: Iya. Oke, baik. Itu juga termasuk ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kita itu contoh keseharian kita. Parkir yang sebenarnya itu lahan seharusnya untuk space jalan, tapi dimakan sebagian untuk parkir yang bukan peruntukannya sehingga macetnya minta ampun. Entah gimana kok bisa dibiarkan begitu aja. Kecurigaannya dari Pak Hadi, ya ini masih dugaan ya, ada kerjasama lah dengan kita nggak tahu juga sih, tapi ya udahlah. Tapi jatuhnya itulah. Jadi ada hak yang diambil. Jadi korupsi itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya, maling lah, nyuri lah gitu ya. Nah itulah yang kita lihat sehari-hari, dan itu seperti ya udah terbiasa gitu. Nah itu sangat disayangkan sekali Pak Setio. Kita belum bicara soal yang korupsi emas batangan atau miliaran nih Pak Setio nih. Silakan Pak Setio.
0: Iya baik. Pertama saya ingin berbagi pengalaman ya.
1: Oh iya pengalaman.
0: Jadi kita yang pernah hidup di era Orde Baru tahulah bahwa pasca peristiwa reformasi itu banyak orang sangat traumatis dengan Orde Baru ya. Makanya mengusung banyak ide-ide yang dianggap ini bertolak belakang dengan tradisi di Orde Baru ya. Jadi banyak NGO misalnya itu mengusung ide demokratisasi, transparansi ya, kemudian juga partisipasi gitu ya. Ide-ide yang luar biasa indah di atas kertas, Bung.
1: Iya.
0: Oke. Okay? Nah, saya pernah terlibat di dalam sebuah proyek lah ya, bagaimana mengusung ide demokratisasi, transparansi, partisipasi itu ke level grassroots gitu ya. Bagaimana misalnya ketika ada perencanaan di tingkat kota, kabupaten itu nanti orang-orang dari kelurahan, orang-orang dari RT, RW, itu bisa ikut serta, gitu ya. Idenya kan bagus, Bung.
1: Iya.
0: Tapi apa yang terjadi, Bung?
1: Apa tuh yang terjadi?
0: Yang terjadi adalah yang muncul di dalam proses penganggaran perencanaan itu adalah preman-preman kampung. Jadi mereka itu ingin ikut serta mencicipi. Jadi namanya partisipasi itu artinya ikutan dong.
1: Iya. Urut rembuk ya kan, musyawarah gitu kan.
0: Proses pembangunan itu menjadi lebih baik, tapi dia mengusung idenya sendiri, mengusung kepentingan sendiri atas nama partisipasi.
1: Atas nama partisipasi dengan unsur pemaksaan, jangan-jangan.
0: Iya.
1: Ya jatuhnya premanisme ya, bukan partisipasi tuh. Bukan.
0: Tapi judulnya partisipasi, transparansi ya. Memang di tengah masyarakat yang sakit ini ide apapun jadi salah jalan.
1: Padahal idenya bagus ya.
0: Idenya bagus. Ya. Siapa yang tidak setuju dengan ide otonomi daerah?
1: Iya.
0: Kemudian
1: iya, dana desa, membangun dari desa, dana desa itu kan luar biasa ya.
0: Luar biasa, tapi memang tidak gampang ketika di lapangan.
1: Iya.
0: Kalau kita mau fair misalnya atau mau lebih objektif gitu ya, tingkat korupsi antara ketika pejabat daerah atau pimpinan daerah ini dipilih secara langsung dan dipilih oleh pejabat atasannya, lebih sedikit ketika dipilih oleh pejabat atasannya. Ya karena sekarang setiap pilkada itu betul-betul high cost politik.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Dan itu membuat orang jadi tidak sungkan lagi untuk menjustifikasi praktik korupsinya. Makanya memang ini butuh perbaikan yang luar biasa.
1: Oke. Okay,
0: makanya.
1: Pak Setio, saya kemarin sempat memandu jalannya siaran Piala Dunia ya. Kita lagi heboh soal Piala Dunia nih. Piala Dunia, lalu kemudian ada satu negara yang pencapaiannya Piala Dunia 2026 ini luar biasa adalah Norwegia. Bukan negara Eropa, tapi Norwegia ini 2026 ini bisa masuk ke perempat final. Itu pencapaian prestasi yang sangat luar biasa, menempatkan Norwegia ke peta persepak bolaan dunia. Norwegia ini perlu diperhitungkan. Kemudian yang terjadi Pak Setio, di sosial media saya feednya itu banyak yang mensugeskan untuk melihat yang patut Anda ketahui soal Norwegia. Ternyata Norwegia itu banyak hal yang menariknya, bahwa Norwegia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah. Dari indeks persepsi korupsi dari skala 0 sampai 100, kalau 0 itu korupsi banget, 100 itu bersih banget. Nah, Norwegia itu 81. Indonesia berapa ya? Indonesia itu skornya cuma 34. Peringkatnya 109 dari 180 negara. Nah, Norwegia itu skornya 81. Kemudian salah satu yang menariknya lagi adalah biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah itu gratis. Gaji guru di sana itu minimal 90 juta, kalau dirupiahkan 90 jutaan. Lalu kemudian yang menariknya lagi, Norwegia punya dua, kalau Anda pendengar Pro 3 ada ingin browsing silahkan, ada penjara di Norwegia yang begitu mewah.
0: Bagus.
1: Ya. Penjara Halden dan penjara Bastøy. Bastøy itu terindah, kalau Halden itu termewah. Ada TV-nya, ada wah fasilitasnya luar biasa. Dan yang anomalinya, tingkat kejahatannya di Norwegia terendah.
0: Minimalis ya.
1: Terendah. Untuk residivis, orang yang sudah masuk penjara, keluar lagi, terus masuk lagi, itu terendah. Jadi pembinaannya tuh berjalan. Membina orang yang bersalah, dihukum, kemudian keluar lagi. Ia bertobat, tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Ini suatu hal yang menarik, sebuah anomali. Bahkan kalau di netizen Indonesia itu komentar-komentarnya lucu. Saya harus melakukan kejahatan apa supaya bisa masuk penjara di Norwegia ya? Itu lebih mewah dari kosan saya katanya. Sampai itu lucu, selucu itu netizen Indonesia. Jadi benar-benar apa ya? Sesuatu yang saya enggak habis pikir gitu. Kok bisa mereka itu bisa menciptakan sebuah sistem yang begitu luar biasa, pendidikannya gratis, tingkat korupsinya terendah, penjaranya mewah, tingkat kejahatannya rendah, kok bisa begitu? Padahal mereka nggak punya Pancasila nih maksudnya. Sila, itu gimana tuh? Itu menarik tuh.
0: Ya, memang sangat menarik, Bung. Jadi saya kalau ke Norwegia belum pernah ya, tetapi saya ke Denmark, ke Finlandia saya sudah.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Ya. Ya memang faktanya seperti itu, tidak jauh beda lah negara-negara di Eropa Utara itu. Memang mereka menunjukkan prestasi luar biasa lah dalam soal kemanusiaan, dalam soal pemerintahan gitu ya. Relatif mereka pemerintahnya itu bersih, fokus pada kesejahteraan rakyat dan seterusnya gitu ya. Dan lagi-lagi memang ini bukan perkara yang bisa dibangun dalam waktu yang
1: semalam ya. Ya, ya, atau memang, mungkin kuncinya memang transparansi publik ya.
0: Budaya, budaya dan yang dibangun sejak awal ya. Makanya kita kasih garis bawah, Bung. Di sana itu yang ditekankan adalah pendidikan. Pendidikan di sana itu yang terbaik gitu ya.
1: Betul,
0: nah, memang
1: betul.
0: Ini pernah ada salah jalan, Bung, ketika kita pernah itu mengirim orang-orang ahli tahun 60-an kemana-mana.
1: Iya.
0: Yeah. Gara-gara ada peristiwa politik yang tragis itu, mereka nggak bisa pulang.
1: Iya. Yeah. Orang-orang hebat.
0: Padahal
1: Indonesia.
0: Kita sudah disiapkan gitu ya untuk membangun pendidikan yang handal di sini. Mm-hmm. Jadi peristiwa politik kita yang membuat kita ini menjadi seperti kayak sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kita harus memetik buah yang pahit dari sebuah tragedi di masa lalu, Bung. Dan memang ini memang risiko dari negara yang kaya sumber daya. Kita harus sama-sama akui bahwa ini bukan hanya perkara kesalahan internal kita, tapi juga faktor eksternalnya banyak sekali. Karena kita ini kaya raya, banyak orang pengen mencengkram kekayaan kita. Dan mereka akan memberikan pengaruh dengan cara yang luar biasa.
1: Yeah.
0: Jadi ini nih kita harus prihatin karena dari sisi kita banyak orang yang sakit gitu ya. Di luar sana juga banyak orang pengen mencengkram. Mereka tinggal kolaborasi kan, sama-sama untung lah kira-kira. Yeah. Yang kecepu paket belata. Ya, kita hanya bisa berharap keajaiban, Bung. Mungkin di
1: atau mungkin gini Pak Setio. Minimal dimulai dari diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita punya kesempatan untuk korupsi, kita tidak melakukannya. Saya khawatir banget nih, tadi Pak Setio bilang, saya nggak korupsi jangan-jangan karena nggak punya kesempatan aja. Mudah-mudahan sih ketika ada kesempatan itu kita nggak korupsi gitu ya. Jangan, kita minimal nggak ada lagi berita soal truk pengangkut sembako terguling di jarah. Nah itu mudah-mudahan nggak ada lagi. Karena di Jepang yang nggak punya Pancasila, lost and found-nya itu luar biasa. Gudangnya banyak.
0: Betul.
1: Teraman, Anda ketinggalan laptop di kafe, ketinggalan handphone di kereta, saya itu balik lagi tuh.
0: Saya nyata, Bung, bersama kawan itu ke Jepang,
1: dia
0: ketinggalan HP, ketemu tuh di
1: kantor polisi. Nah, coba kalau di sini, ayo.
0: Banyak saudara.
1: Padahal kita adalah negara yang terkenal religius,
0: agamis,
1: sementara Jepang yang non religius, bahkan sedunia itu Jepang juga terkenal dengan itunya, tapi tetap saja bukan masalah apa uang, berharap bahwa kalau ngembalikan dompet itu akan diberikan uang, nggak ada itunya, tapi emang kesadaran bukan pribadi itu bukan haknya hak, gitu
0: ya. Betul, mereka tidak mau ngambil yang bukan haknya.
1: Lah itu dia, mudah-mudahan ya bisa lah kayak gitu ya, kayak Norwegia, kayak Jepang ya, gitu ya.
0: Kita mulai dari pendidikan Bung, kalau itu
1: dari pendidikan
0: lingkaran kita ya, makanya seperti tadi saya sampaikan, saya sangat serius membangun sebuah komunitas yang tidak koruptif ya, mulai dari betul tadi kita tidak korupsi waktu, tidak korupsi dalam hal-hal yang kecil, supaya terbiasa untuk tidak korupsi ketika ada hal yang besar.
1: Oke.
0: Begitu Bung.
1: Baik kalau gitu. Pak Setio, kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.
0: Sampai jumpa di lain waktu.
1: Iya, selamat pagi ya, Pak Setio.
0: Selamat pagi.
1: Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, topiknya Pancasila dan Budaya Anti Korupsi, bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Wida Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pangan Nasional mengatakan bantuan pangan beras yang digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan.
1: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
1: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
3: Masalah beras ada beberapa daerah yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun perempuan nasional.
1: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, kalau kita lihat data-data terakhir yang ada untuk tahun sebelumnya 2025, di mana sepanjang tahun 2025 pariwisata nasional disebut sudah menjadi motor penggerak utama perekonomian, di mana devisanya mencapai rekor tertinggi yaitu sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Sementara itu untuk kunjungan Wisman di 2025, 15,39 juta orang atau naik 10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di 2026 ini, pemerintah mempunyai target kunjungan Wisman mencapai 16 sampai dengan 17,6 juta orang pada 2026. Pemerintah juga disebut terus mendorong pariwisata berkualitas atau quality tourism, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Nah, dengan data seperti ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin kuat atau semakin baik? Kita akan berbincang soal ini ya. Kami sudah bersama dengan pemerhati pariwisata Nasional Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mas Dedy.
1: Pagi, baik, Prof. Azril. Prof, dengan...
2: Pokoknya masih sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, masih ya. Dong.
2: Ya, siap.
1: Oke, Prof, ini kan data-data sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata ya. Nah, apakah data-data positif seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pariwisata kita makin baik begitu, Prof?
2: Mungkin membaik, iya, tetapi belum signifikan.
1: Kenapa karena belum signifikannya, Prof?
2: Karena harus bisa kita comparable, jadi yeah, harus bisa dibandingkan dengan sektor lain, satu di Indonesia, kemudian dengan negara lain minimal dengan ASEAN.
1: Yeah.
2: Contoh sederhana, dengan negara ASEAN saja, Indonesia selama ini posisi keempat setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kemudian kita sekarang sudah disalip oleh Vietnam.
1: Yeah.
2: Vietnam jadi nomor 3, kita nomor 5. Nah, sekarang apakah kita berbangga? Mungkin kita sudah baik majunya dengan jalan bagus, tetapi negara lain atau ASEAN itu dengan lari dia.
1: Yeah.
2: Akhirnya majunya yang lain negara jauh lebih maju.
1: Lebih cepat jadi, begitu ya kemajuannya.
2: Lebih cepat, jadi okay, harus dibandingkan. Jadi dibandingkan itu, satu lagi, jangan hanya dengan jumlah wisatawan saja. Jangan hanya dengan devisa saja.
1: Yeah.
2: Jadi banyak yang lain. Misalnya lama tinggal, length of stay.
1: Yeah.
2: Itu berapa sih sebenarnya. Kemudian jumlah yang dibayarkan.
1: Spendingnya begitu ya, Prof ya.
2: Spending money-nya, yeah, ya. Ini yang menjadi devisa nanti ya. Tapi juga yang paling penting menurut saya adalah berapa sih kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Sehingga bisa kita comparable terhadap sektor lain. Nah, kalau kita masih 5%, itu bukan unggulan namanya.
1: Yeah.
2: Kita harus bisa di atas 15%, 20%, seperti sektor-sektor lain. Kemudian berapa sih jumlah tenaga kerja baru yang bisa diserap di kita? Jadi
1: yeah, artinya, termasuk juga dampaknya terhadap UMKM bagaimana begitu ya, Prof? Ya? Bisa jadi ukuran begitu ya?
2: Nah, jadi intinya bagi saya adalah bahwa motor penggerak utama tadi di bidang perekonomian itu harus dilihat di selain dari berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB,
1: yeah,
2: berapa kita masuk ranking keberapa. Kemudian adalah yang paling penting multiplier effect, pengaruhnya terhadap direct effect.

bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Ambon, Kota Nabire, Kota Jayawijaya, dan Kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Dan potensi asap atau kabut di Kota Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Air di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1, mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas, saya Sepresiden Amar dan rekan sekerja Raja Danti mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan kami ucapkan tetap merdeka.

Mendengar kembali, pagi ini Jumat tanggal 17 Juli 2026 kami temani Anda di Ranai pagi ini dengan informasi dan hiburan di FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, mendengar di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Pasna Pauzi membacakan surah Ali Imran ayat 123.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Medan.

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: pribadin yang tawadu, tidak sombong, meskipun hidupnya bergelimang dengan materi, ilmunya mumpuni, tenarnya seantero negeri, tetapi dia tetap tidak tinggi hati, rendah hati, tawadu, tidak sombong. Para pendengar yang berbahagia, seseorang bisa menjadi sombong. Ada empat hal yang menyebabkannya. Yang pertama, ziyadatul mansib, bertambah kedudukannya, bertambah kehormatannya, meningkat kekuasaannya. Itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawaduan, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi, karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri salat di keheningan malam tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya. Dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka takut dengan azab api neraka. Mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka. Maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ibadur Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan nanti di yaumil akhirat, mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan cerita yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikutnya adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar. Mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan? Di surah Al-Furqan dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lawi marru kirama. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian pribadi Ibadur Rahman ini pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, respon terhadap peringatan Al-Qur'anul Karim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka tidak berpaling. Mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Quran juga menjelaskan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Mereka cepat, mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter Ibadur Rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pasangan yang soleh-solehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter Ibadur Rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan balasan. Ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka mendapatkan sambutan dari para malaikat, ucapan selamat dan ucapan tahniah. Artinya disambut dengan penuh kegembiraan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang masuk dalam surga dengan kesabaran yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan selamat sejahtera. Kamu sudah sabar dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi. Khalidina fiha hasunat mustaqarr wa muqama. Ibadur Rahman diberikan bahasa Allah kekal abadi dalam surga. Itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para pendengar sekalian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
0: Ya, baik. Bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi seseorang yang dia bertobat mengulang kesalahan yang sama, bertobat lagi. Jadi ketika salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertobat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertobat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat. Mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap tobatnya tobat main-main. Tobat ece-ece, tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertobat, mengulang kesalahan, harus tobat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja, antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka, selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertaubat, mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi. Dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang, karena mungkin kelemahannya, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu, begitu salah harus taubat kembali. Nah, jadi salah taubat, salah taubat, salah taubat dengan harapan ketika wafat dalam kondisi taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ila Allah taubatan nasuha. Demikian.
1: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Putra di Dr. Mansur. Ustadz, kalau kita sudah tobat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustadz, bagaimana Ustadz?
0: Ya baik, ini yang sangat penting tadi, dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertobat, lalu merasa tobat dia terima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa, akulah yang paling paten nih, yang paling bersih, sudah taubat, sudah bersih. Kalau bisa, jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertaubat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah taubat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi, pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong, taubatnya jadi sombong? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini, bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan, kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
1: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz?
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawadhuan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Terima kasih Ustaz ya pagi hari ini Ustaz.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar demikian Mutara Pagi Penjaringan, Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Medan. Selanjutnya pendengar, kita nantikan tanda waktu saat disampaikan rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, pendengar. Inilah Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bertepatan dengan 3 Sapar 1448 Hijriah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna berikan apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Popda Kepri tahun 2026. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk subsidi oleh pemerintah.

0: Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Natuna berikan apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Popda Kepri tahun 2026. Selain menyiapkan bonus bagi peraih medali, pemerintah juga berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan kepada atlet berprestasi. Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan bonus yang disiapkan merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi para atlet yang telah mengharumkan nama Natuna di tingkat Provinsi Kepri. Menurut Bupati, prestasi para atlet diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Natuna untuk terus berprestasi baik di bidang olahraga maupun pendidikan. Tidak hanya memberikan bonus, pemerintah Natuna juga berkomitmen menyediakan beasiswa pendidikan melalui perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga para atlet dapat melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan pembinaan olahraga. Bupati Chen Suilan juga berpesan kepada seluruh atlet agar terus belajar, berlatih, dan tidak pernah berhenti mengejar cita-cita. Pemerintah, menurut dia, akan terus hadir mendukung setiap langkah atlet-atlet muda Natuna. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga, pemerintah Natuna juga akan meningkatkan berbagai fasilitas olahraga, di antaranya pembangunan kolam renang berstandar nasional, meningkatkan lapangan sepak bola, lintasan atletik, serta perbaikan aula Masjid Agung yang akan dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan Popda. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif mengatakan dirinya akan melaporkan secara resmi kepada Bupati mengenai hasil perolehan medali kontingen Natuna pada Popda Kepri di Kabupaten Karimun. Selain laporan prestasi atlet, Dispora juga menyampaikan kesiapan awal Kabupaten Natuna yang telah dipercaya menjadi tuan rumah Popda Kepulauan Riau tahun berikutnya. Menurut Hikmatul Arif, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Natuna untuk mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana agar pelaksanaan Popda berjalan dengan sukses. Pendengar, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Sri Riawati sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Laporan Aprizal.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Natuna kemarin menggelar kegiatan forum komunikasi publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Setai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3AP2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3AP2KB, Sri Riawati menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
2: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini, ya selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. Tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat terutama yang mendapatkan pelayanan.
1: Sementara itu, bagian organisasi Sekda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
3: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
1: Pada kesempatan itu, Sri Riawati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan satu pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat dengan didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Laporannya Supianti.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua Kelompok Tani Subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
6: Total semuanya sekitar 2 ton lah, untuk dibagi 2 antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat, khususnya petani itu. Nah ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah gitu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
7: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
5: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, tugas pengamanan Pulau Sekatung, salah satu pulau terluar Indonesia di Kabupaten Natuna, resmi diserah terimakan dari Satgas Marinir lama kepada Satgas Marinir yang baru. Serah terima berlangsung di atas KRI Teluk Kende 517 yang lego jangkar di sebelah barat Pulau Sekatung, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Pulau Laut, Bambang Irawan. Pelaksana tugas, Komandan KRI Teluk Kende 517, Letko Laut Pelaut Agung Rikwan Haryanto, dan Satgas Marinir Lama Letu Marinir Suharyanto serta personil serta dan Satgas Marinir Baru Letda Marinir Dedi Prasetyo bersama personil. Rangkaian kegiatan diawali dengan keberangkatan personil Satgas Marinir Lama dari Pulau Sekatung menuju KRI Teluk ND 517 menggunakan pompong nelayan untuk melaksanakan proses pergantian Satgas. Setelah tiba di atas kapal, personil melaksanakan embarkasi perlengkapan dan logistik sebelum prosesi serah terima tugas dilaksanakan. Tongkat estafet pengamanan Pulau Sekatung kemudian resmi diserah terimakan dari Letu Marinir Suharyanto kepada Letda Marinir Dedi Prasetyo dan disaksikan langsung oleh Camat Pulau Laut serta PLT Komandan KRI Teluk ND 517. Usai serah terima, kegiatan dilanjutkan dengan pembongkaran perlengkapan dan logistik menuju Pulau Sekatung sebagai bagian dari persiapan Satgas Marinir yang baru dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Camat Pulau Laut, Bambang Irawan, menyampaikan apresiasi kepada Satgas Marinir lama atas dedikasi selama bertugas. Ia juga menyambut kehadiran personil baru dan berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat terus terjalin demi menjaga keamanan wilayah perbatasan. Pergantian Satgas Marinir ini merupakan bagian dari rotasi rutin personil untuk menjaga kesiapsiagaan pengamanan Pulau Sekatung sebagai salah satu beranda terdepan NKRI.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Popda Kepri tahun 2026. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat dengan didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sebarizan Ahmad dan rekan Raja Danti mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Mendengar warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral yang kembali disiarkan dari program 3 RRI. Pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Au revoir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.